0: tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila
6: sekarang. Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Kedai, asik bergoyang dangdut bersama Radio Manggis ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia mantengin 96 FM menemani akhir pekan Anda bersama keluarga di hari ini 23 Agustus 2026 ya. Masih dengan Semara Kemerdekaan Republik Indonesia, Dirgahayu Indonesia pastinya ke-81 tahun ya. Tidak terasa memang perjalanan Indonesia dari mulai 0 sampai 81 tahun ini ya luar biasa ya. Karena memang hari kemerdekaan kita itu bertepatan di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, para pejuang-pejuang yang memperebutkan dengan tumpah darahnya menggunakan bambu runcing ya, melawan para penjajah-penjajah yang telah mungkin menindas kita warga negara Indonesia ini selama beberapa kurun waktu ya, ada yang sampai berapa puluh tahun ya, untuk kita memperjuangkanlah kemerdekaan Indonesia. Dan mudah-mudahan generasi-generasi selanjutnya bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik, dan bisa mencetak para pejuang-pejuang Indonesia versi milenial ya. Karena beda, pejuang-pejuang zaman dahulu kan itu kan mereka memperebutkan atau bertaruh demi Indonesia itu dengan darah. Tapi kalau sekarang pejuang-pejuang zaman now ya, itu memperebutkan Indonesia ini atau memberikan citra yang baik Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, mulai dari kayak mengharumkan negara Indonesia, bidang olahraga, bidang otomotif ya, atau bidang dari ilmu pengetahuan, dan mungkin masih banyak lagi bidang-bidang lainnya. Tapi yang paling penting banget, bidang yang paling utama Indonesia ini adalah pariwisata. Nah, kita ini Indonesia terkenal dengan pariwisatanya yang indah, yang elok, yang memang benar-benar indah lah. Pokoknya kalau orang luar negeri tuh melihat Indonesia tuh kayaknya indah banget ya, mulai dari lautannya, daratannya, pegunungannya, perbukitan, dan hutan-hutan, itu semuanya sangat menarik wisatawan. Makanya nih, kita orang Indonesia, jagalah sebaik-baik mungkin ya aset utama kita di Indonesia ini untuk bidang pariwisata salah satunya.

0: Akhirnya seperti biasa, seperti janji saya tadi, yang pengen ikutan request lagu-lagu dangdut original ya, silakan aja bergabung di 24187 dan juga nanti kita cek komentar untuk Anda di Facebook Manggis Pasiful atau juga di nomor WA di 08 1174 51500. Selamat pagi juga buat saya Manggis yang baru bergabung pagi hari ini ya, untuk Anda selamat berakhir pekan. Dan juga buat yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga, semuanya terima kasih banyak ya. Menemani juga Swipe Manggis pagi hari ini, sedang menikmati sarapan pagi di rumah ya, menikmati suasana liburannya di rumah. Mudah-mudahan kondisi hari ini juga cukup mendukung ya, karena biasanya hari Minggu tuh kan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang masih berlanjut di nuansa Agustus ya. Mungkin hari ini beberapa RT-RT di tingkat Kota Jambi baru mulai melakukan kayak perlombaan jalan santai dan juga hal-hal yang berkaitan dengan 17 Agustus ya. Kalau kemarin, minggu kemarin juga ada, mungkin minggu ini baru direncanakan dan berjalannya hari ini. Mudah-mudahan yang hari ini melakukan kegiatan 17-an, jalan santai dan yang lainnya berjalan dengan baik dan juga cuacanya mendukung. Pasti mendukung lah, karena jam sekarang aja matahari udah mulai agak cetar nih kayaknya.
1: Kami datang, kami datang bawa pesan.
0: Ya udah deh, udah pada enggak sabaran nih pengen dangdutan. Ya udah, langsung aja kita terima dulu di 24187. Jangan lupa ya, saya Manggis, passwordnya Minggu Seru. Pokoknya joget.

0: di 24187. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Bang Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Apa kabarnya Bang Abdullah?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Bagaimana 17-annya?
0: 17-annya berjalan dengan lancar semuanya. Gimana di sana juga aman lah ya caranya ya.
1: Ini lagi jalan santai.
0: Oh, lagi menikmati jalan santai. Yeah. Mantap. Berarti hari ini baru mulai acaranya ya, Bang ya?
1: Iya, yeah, benar kali.
0: Mudah-mudahan kegiatan 17-annya lancar ya. Ini udah sarapan pagi belum nih, Bang Abdullah?
1: Ah, pastinya sudah.
0: Sudah ya. Iyalah, secara pagi-pagi subuh udah buka jualannya ya. Udah buka toko, udah menyiapkan sarapan pagi.
1: Ya, benar sekali.
0: Betul. Yang pastinya sehat selalu ya, Bang Abdullah ya. Siap deh. Kita dangdutan dulu pagi-pagi nih, Bang.
1: Lagunya apa ya? Nah, debu-debu jalanan lah.
0: Debu-debu jalanan, cocok musim kemarau emang banyak debu.
1: Ya, di jalanan kita harus disiram dan banyak.
0: Iya benar ya.
1: Lah ada hujan ya minggu ini.
0: Iya, berharap sih hujan sehari aja cukup lah ya.
1: Iya, panasnya beberapa hari ini, ampun.
0: Iya benar. Memang kita butuh air hujan kayaknya memang. Minimal 1 jam, 2 jam, 3 jam lah hujan deras tapi ya langsung ya. Biar semua debu-debunya langsung tertimbun oleh tanah.
1: Iya, rumput-rumput lah kering-kering.
0: Iya, betul. Di mana-mana pada kekeringan semua nih, Bang. Bukan hanya rumput, pohon, daun, sumur.
1: Sumur keringan orang yang

0: Siapa Mbak Ika? Wah, Mbak Ikanya udah jalan santai dia pagi ini. Dari jam 6 pagi udah start dia jalan santai di Kasang Pudak tuh.
1: Enaklah, udah kan dapat apa hadiahnya.
0: Iya, dia hadiahnya nanti dapat rumah katanya.
1: Iya, dia katanya kulkas, dia butuh kulkas.
0: Oh, kulkas. Iya, dapat juga nanti kulkas, rumah, kulkas, motor, tapi ya, ininya gambarnya aja fotonya.
1: Iya, kuncinya aja.
0: brosur.
1: Iya, terus saya selalu pokoknya buat baik saya, ya. Mudah-mudahan dapat hadiah. buatnya Budi Sila juga. Motret nih dah mungkin.
0: Iya betul, Bude lagi di kebun dia nih.
1: Iya, mudah-mudahan saya selalu lah, mudah-mudahan ditemani sama yang itu-itu tuh.
0: Yang itu-itu yang mana nih? Yang bergelantungan-gelantungan gitu ya, ya Bang ya?
1: Biasanya kan itu temannya.
0: Iya.
1: Selalu juga sama padinya. Buatnya ini juga Bang Rudi Baramblan, Bang Alimin, Bunda Nadia Amar Batung juga, Mang Ajung juga.
0: Iya.
1: Buatnya Bunda Wati Ayaman juga, Bunda Rido juga. Buat Ibu Yani juga, yang selalu Ibu Yani. Buat Ibu Dahil juga, Pak Ahmad juga, Rusli juga, Mbak Bakso juga.
0: Iya.
1: Buatnya siapa lah, Aja Sumarno, buat Ayah juga. Buat siapa lagi ya, buatnya Armi juga. Buatnya Kak Mbak Aja, Mbak Cinta juga, buatnya Juli juga, buat semuanya aja lah.
0: Oke, siap Bang Abdullah.
1: Buatnya Bang DJ, sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Abdullah.
2: Dengar suara gendang kita berdendang.
0: Oke deh lanjut ya, dari Ibrahim kita pindah kemana pagi ini? Halo, Minggu Seru.
3: Pokoknya lupa.
0: Pokoknya joget.
3: Pokoknya joget. Nggak jauh-jauh, turun ke bawah.
0: Turun tuh ke bawah akhirnya ya.
3: Iya, turunnya ke bawah. Ale nggak mungkin ke atas. Kalau ada
0: mana. Oh, ya, gitu.
3: Salam buat Abdullah. Lagu apa ya, Le?
0: Iya, lagunya apa, Mama?
3: Ya Allah. Nggak ada yang ingat, Le. Cariin ke Le, Minawati selain...
0: Mirnawati selain apa? Tirai Cinta ya?
3: Selain Tirai Cinta apa?
0: Oh, ini? Ada Mirnawati selain Tirai Cinta, ada lagunya Tangis Rindu, ada lagunya apa namanya, Bunga Pengantin, Bunga Bukan Tak Mampu, Le. Cincin Kepalsuan, Hasrat Murni, Bukan Impian, Jeritan Hati.
3: Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu.
3: Padahal mampu ngelupain
0: mampu,
3: dia.
0: Iya.
3: Ya Allah, salam boleh Ale.
0: Lanjut Mama.
3: Sampai jam berapa Ale? Sampai jam 4 ya?
0: Siapa saya?
3: Iya.
0: Saya hari ini lembur sampai sore.
3: Sampai jam 4 ya?
0: Sampai jam 4 ya.
3: Iya, murid cerita sampai. Siapa sih? Ya Allah, ini Nadia nih, lupa tadi simpan HP-nya. Blank aja nih. Nadia pernah sama Mas Alimin, Ramlan, Sofwan juga, Putra Pulau Jijang, Bahyo, Teni, Pak Ade Ahmad, Azami, Bude Sila, Jalan Sedu udah belum ya?
0: Belum.
3: Oh, Jalan Sedu, Tamrin, Ramlan, Sofwan, Pak Rana, KDCS, Ahmad sama Bude Sumarno, Amar Bakung juga. Oh, Budesila, Mak Emilam, Andrea, Ajeng, Bunda Wati, Mbak Sisi dua-duanya, Mak Emilam, muter-muter ya Allah. Uni Yurni, Mbak Mala juga, Solia, Muntama, Vero, Naila, Sinta, Palima. Spesial buat Pak Gedaus, sekeluarga di Bu Gentil, Bude Kanti, tetangga tuh bangun-bangun. Siapa lagi ya, Le? Udah, Le, blank.
0: Udah. Ibu,
3: udah Sipi. Di mana?
0: Sipin.
3: Di Sipin. Buat semua ya, Le, ya?
0: Iya, Mama.
3: Buat Ale, mau tugas. Kalau pulang, hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga, Mama Elok Simpang Rimba. Halo, Minggu Seru.
4: Pokoknya joget sambil goyang-goyang pinggul
0: sambil jemur-jemuran.
4: Iyalah,
0: cabut-cabut rumput.
4: Iya, cabut-cabut
0: rumput,
4: istirahat dulu.

0: cabut genteng?
1: Ya, genteng jangan.
0: Oh jangan, oh iya janganlah ya juga sih. Masa ya pagi-pagi nyabut genteng ya?
1: Iya. Aduh.
0: Siapa tahu gentengnya ada yang jatuh.
1: Iya, diambil lagi.
0: Diambil lagi, ditaruh lagi gitu kan.
1: Kaget lah. Nyuruh DJ we kaget ke sini
0: Mas. Oh tenang ya, nanti saya pasang genteng lah ke sana ya.
1: Nah,
0: ya deh, apa kabar nih Bunda Rido? Sehat?
1: Suara saya mau.
0: Alhamdulillah. Amin, alhamdulillah sehat Bunda Rido.
1: Harus sehat lah, sehat itu mahal.
0: Betul banget, dijaga kesehatannya ya.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Ini pagi-pagi sudah minum air hangat sama air dingin.
0: Ah, dicampur ya air hangat sama air dingin?
1: Air dingin duluan.
0: Ah, sudah tuh air hangat.
1: Sudah tuh air hangat.
0: Jadi enggak ada isinya air aja perutnya hari ini.
1: Ya, baru air aja lah.
0: Oh, baru air. Jadi belum ada sarapan paginya nih.
1: Belum.
0: Oh, suruhlah yang beb-nya beliin makanannya.
1: Yang beb cuma miskol, Mbak.
0: Miskol.
1: Oh, bahaya.
0: Iya. Oh. Bahaya. Iya, nanti
1: nubi bahaya sama sawet kata Le.
0: Jauh banget ubi sama sawit.
1: Iya, ubi sama sawit bayo jangan iya. Lupa.
0: Nanti tenang aja dari Kasang Puda dianterin kakek goreng-gorengan sama kue-kue katanya.
1: Oh, iya, nah,
0: tunggu aja.
1: Gerak jalan santai.
0: Iya, betul.
1: Jangan ngarapin kulkas sama kipas angin.
0: Heeh. Nah,
1: dapat kan ikut tak dapat.
0: Tak dapat. Hari ini dapat lah.
1: Iya, pasti lah sudah didoain sama Ayang Ben.
0: Oh iya dong. Biasanya langsung
1: oke, Taiwan juga nyawang dol ya takutnya kalau enggak disondol.
0: Iya deh. Ah, dangdutan dulu kita.
1: Iya. Lagunya ini bele ya.
0: Apa tuh?
1: Sepiring berdua
0: biar hemat. Sepiring berdua biar hemat duitnya juga enggak banyak keluar ya.
1: Iya, jadi ikannya sepotong, nasi sepiring.
0: Ikannya kan, sepotong, nasi sepiring, sayur sesendok.
1: Iya.
0: Minumnya segelas berdua.
1: Nah,
0: cocoknya lah.
1: Iyalah, hemat nian.
0: Hemat, ya. 10.000 cukup lah berdua.
1: Cukup lah. Air minumnya enggak usah beli tapi.
0: Enggak usah. Kalau air putih kan segelas berdua gratis.
1: Iya. Salamnya sayang gue, hati-hati kalau ngikut gerak jalan yo. Semoga kaget menang, dapat nian yang didami-damin. Ah, terus tuh Toket Tekwan lagi jualan di simpang Pule.
0: Iya. Amin.
1: Kumpul, habis duitnya kumpul.
0: Bude
1: Sila lagi motret, hati-hati potretannya Bude Sila kaget. Lah yang grau-grau itu lah melompat lo Bude Sila.
0: Enggak apa.
1: Ada enggak Bude?
0: Sudah jinak kata Bude Sila.
1: Oh iya dia sudah kawan.
0: Lah, iya, dia kalau Bude Sila ke kebon itu dia nemenin Bude Sila situ.
1: Iya.
0: Kalau bawa
1: kita ngumpulin yang merah-merah belum, Li?
0: Belum lah.
1: Belum ya. Ay, kalau enggak ada yang merah-merah payahlah, Li.
0: Sudahlah, kemarin kan Sabtu mungkin.
1: Oh iya ya. Kita yang enggak tahu dah.
0: Kita enggak tahu ya. Jadwalnya kan Sabtu nimbang biasanya.
1: Iya. Bude Sila enggak mau ngasih tahu sih.
0: Hah?
1: Ayah nian dia enggak mau ngasih tahu. Besok aku ngitung merah-merah, Mbak.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bude Sila enggak ngasih tahu, tapi dia ngasih tempe.
1: Iya nian. Kalau tempe digoreng garing-garing enak.
0: Oh, cocok tuh.
1: Jangan lagi.
0: Sudahlah, segera simpang pulih beli tempe ya.
1: Iya, untuk galau-galau lale.
0: Oke, siap. Iya.
1: Tantemu.
0: Heeh.
1: Tante sudah masuk belum kan?
0: Belum lah, dia sibuk melayani pembeli.
1: Yo. Beli cabe tet 10 batang betet. Kirim ke Lebak Bandung. Ya, semuanya.
0: Oke,
1: ya.
0: Siap.
1: Soalnya sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Yang terbaik, ya. Nah, terima kasih, Le.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oget dari Cempaka Putih hadir Bunda Tasyawati lagunya Cubit-Cubitan ya. Buat DJ Le makasih ya. Assalamualaikum DJ Le, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Nyambar Ririn Azhara lagunya Kupu-Kupu. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis. Hai hai hai DJ Le, Mama Inaya hadir. Terima kasih banyak Mama Inaya sekeluarga udah hadir pagi ini. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bunda Nadia Purnama hadir ya. Lagunya ada di mana-mana. Salam untuk Mas Alimin, sahabat FFJ, FRJ, Neng Nelly, Mbak Saida, Mbak Mas Adarianto dan semua fans yang lagi pada monitor ya. Bunda Jele makasih ya. Darinya Yunita Yurni hadir pagi semuanya. Dari Abah Waisel Samblangan, Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak. Yaudah, saya Manggis ya, untuk menemani Anda di pagi hari ini kita dangdutan dulu bersama Imam S. Arifin dengan lagunya Debu-Debu Jalanan.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
3: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
5: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Gentala Arasi adalah museum budaya dengan corak arsitektur Arab yang terletak di daerah seberang kota Jambi. Selain museum dan ruang terbuka publik, bagian belakang museum ini terhubung dengan daerah seberang sungai dengan adanya jembatan pedestrian Arasi selebar 4,5 meter dan panjang 503 meter. Di puncak menara museum ini, terdapat jam besar dengan ketinggian 32 meter yang bisa dilihat dari kejauhan. Gentala Arasi adalah singkatan dari Gena Tanah Lahir Abdurrahman Sayuti. Ini merupakan persembahan kehormatan untuk mantan Gubernur Jambi, almarhum Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, yang merupakan Gubernur Jambi dua periode, dari tahun 1989 sampai 1994 dan 1994 sampai 1999. Museum, Menara Jam, dan Pedestrian Arasi ini dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Hasan Basri Agus atau HBA dan diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Minggu seru, pokoknya joget.
1: Dari ujung, ujung, ujung kota kampung.
0: Terima kasih banyak, saya Manggis, masih setia di Radio Manggis 96 FM ya, menemani akhir pekan Anda bersama keluarga di hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Dan juga buat yang baru bergabung ya, selamat pagi untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga, selamat pagi, selamat menikmati hari minggunya, semoga menyenangkan. Terutama yang lagi libur kerja, selamat weekend. Dan juga yang beraktivitas, tetap semangat dalam semua aktivitas Anda pagi hari ini.
1: Bahagia berdandu. Kita
0: ya, menemani suasana hari Minggu Anda seperti biasa ya, sampai nanti jam 10 pagi kita akan menghibur dengan nuansa lagu-lagu dangdut original. Selamat pagi juga buat saya Manggis yang sudah siap-siap mau OTW berangkat kerja ya, siapa tahu hari Minggu ini masuknya jam 8-an gitu ya. Untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4, jangan lupa untuk selalu melengkapi surat-surat berkendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas ya. Untuk yang sudah mau OTW, hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan. Tapi jangan lupa sebelum berangkat kerja, disempatkan dulu untuk sarapan pagi.

Ya, selamat pagi juga buat Saya Manggis yang ada di rumah, yang pagi hari ini baru menikmati sarapan paginya, ya, atau mungkin baru masak sarapan pagi ya. Ya pokoknya selamat pagi aja untuk Anda semuanya, selamat menikmati sarapan paginya bersama keluarga tercinta di rumah, sambil dihidangkan secangkir kopi atau teh manis atau air putih hangat ya, untuk menemani suasana sarapan pagi Anda sambil mendengarkan Radio Manggis di lagu-lagu dangdut original di Minggu pagi ini.

0: Oke deh, bergembira ria, langsung kita terima dulu di 24187. Jangan lupa passwordnya, minggu seru, pokoknya joget. Oke deh, kita terima dulu untuk penelpon kita yang selanjutnya. Halo, minggu seru.
1: Pokoknya joget.
0: Iya, Mbak Ajeng.
1: Non.
0: Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Kami sudah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah udah sehat.
1: Udah.
0: Mantap. Gimana nih cuaca pagi di Sungai Lilin nih?
1: Panas banget.
0: Panas Mas. Banget. Langsung membara pagi-pagi ya.
1: Membara tuh di kolam renang lagi rame Tuhan.
0: Oi, di kolam renang lagi rame. Kok bisa di kolam renang rame? Rumah Mbak Ajeng dekat kolam renang.
1: Enggak lah, cuma lihat aja.
0: Oh, cuma lihat aja. Oke lah, siap.
1: Tempat minyak dulu kan dibikin kolam renang sekarang, Mas.
0: Oh, gitu. Jadi sekarang jadi tempat kolam renang ya?
1: Iya.
0: Oke lah. Dangdutan dulu kita pagi ini.
1: Rumah Mungil boleh, Mas?
0: Rumah Mungil. Oke, salamnya buat siapa?
1: Bunda, Bunda, Bunda. Aja Sumarno masuk. Mau dengar suaranya, Bunda.
0: Mm-mm.
1: Ya, Bang... Bang, siapa yang sebelahnya? Bang Aman.
0: Uh-uh.
1: Nah, Bang Mas Memet, Mas Memet. Nah, sudah. Bang Ijal enggak ada ya suaranya, Nak?
0: Kenapa Bang Ijal? Bang Ijal lagi sibuk dia.
1: Lagi sibuk ya?
0: Mm-hmm.
1: Ngumpulin cuan, Nak.
0: Ngumpulin
1: Bang
0: cuan.
1: Bang Rudy juga, mm-hmm. Bude Sila. Ini Kapero.
0: Mm-hmm.
1: Pre, mungkin Kapero enggak kerja hari ini dia. Buat Wak Udin juga, katanya manjat pinang hari ini katanya.
0: Wih mantap tuh, manjat pinang.
1: Dia jadi itu, di bawah jadi apa namanya, Mas?
0: Jadi apanya, jadi tiangnya di bawah. Jadi tiang pancang dia di bawah itu. Nahan badan orang ya ke atas.
1: Nahan badan orang, yang di atas orangnya gemoy lah.
0: Wah cocok lah tuh, langsung terbenam ya.
1: Yo, Bunda Nadia juga, Bang Ramlan, Bang Alimin juga, Bang Amar mana, Bang Armi juga, buat semuanya aja lah ya.
0: Oke deh.
1: Buat Mas Andi tuh yang lagi ngisi-ngisi air. Makasih Mas.
0: Iya Mbak Ajeng.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mbak Ajeng di Sungai Lilin. Halo, minggu seru.
2: Minggu seru, pokoknya joget.
0: Iya, Bang Ramlan Tunas Mudo apa kabar?

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Ramlan Tunas Muda. Lanjut lagi. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya joget, pokoknya joget.
0: Asik.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat Pak D.
1: Mbah
0: sopo iki mbah e?
1: Ya, mbah yang paling ganteng
0: sejagat. Om mbah paling ganteng sejagat raya. Mbah sembapo.
1: Tempino
0: ya sebapo lagi.
1: Iya saleh.
0: Mbah iyo.
1: Iya paling ganteng sekebun di mana?
0: Mbah yo yang ngomong ya, enggak saya ya.
1: Emang jinglenya.
0: Kalau saya ngomong nanti takutnya enggak sopan.
1: Enggak, ini jinglenya emang begitu.
0: Oh, jinglenya emang gitu ya.
1: Mana Mbah yo paling ganteng sekebun binatang.
0: Aduh, bisa aja nih. Kalau tukang. Gimana kabarnya Mbak Ayo pagi ini?
1: Alhamdulillah, seger.
0: Seger, sudah mandi.
1: Kayaknya agak berkabut, Le.
0: Oh, di Tempino agak berkabut ya, anunya ya, udaranya ya, kabut-kabut. Ya,
1: kayaknya nih, mentari belum begitu nongol.
0: Oh, iya. Biasanya kalau matahari ketutupan kabut, memang dia warnanya agak orange-orange biasanya.
1: Ya, biasanya sudah sekitar membana, tapi kok ini masih agak adem.
0: Oh iyalah, berarti benar ketutup sama kabut-kabut tuh kayaknya Mbah Yo.
1: Dapat kiriman asap dari Sumatera Selatan kayaknya.
0: Iya, karena memang di Palembang juga daerah sana ada yang kebakaran luas juga. Nggak tahu daerah mana, saya lupa juga tuh. Tapi kayaknya deket dari Jambi katanya gitu.
1: Lah mungkin sekitaran Bayung gitu.
0: Iya betul, karena kan deket ya perbatasan Jambi Palembang ya Mbah Yo ya.
1: Anginnya nyampe sini.
0: Benar.
1: Lagunya?
0: Lagunya?
1: Mawar Melati.
0: Mawar Melati semuanya indah.
1: Iya. Anu mawar di tangan melati di pelukan.
0: Oh iya.
1: Mbak Susi.
0: Oh, ngapain nyari Mbak Susi ya pagi-pagi?
1: Iya sih, tadi kita masuk kok ya nyondol. Mak Elok, tadi terima kasih tendangannya. Yang pertama tadi masih apa tadi itu?
0: Yang pertama tadi
1: Mas Jul.
0: Bang Abdullah.
1: Iya, selamat pagi. Hati ajeng yang ngelilin, selamat pagi. terus untuk Jalang Sodugo, Ayah Alif, Yurni, alias Bunda Akhir, Ayah Bunda Alam. Terus untuk siapa lagi ya, Le?
0: Banyak lah, Mbah Yo. Ya. Buat semuanya aja.
1: Ya, kalau acara lombanya apa, Le?
0: Di mana?
1: Ya, di tempat tinggalnya, Jo.
0: Oh, biasalah, Mbah Yo, lomba-lomba. Pada umumnya lah, biasa.
1: Lama di sini belum.
0: Oh, belum ya?
1: Katanya tanggal merah besok.
0: Tanggal merah besok berarti pas Maulid Nabi dong.
1: Enggak tahu itu.
0: Iya. Katanya. Jadi barengan Maulid Nabi sekalian 17-an ya, Pak De, Mbah Yo ya.
1: Iya, tingkat RT kita kemarin sudah diumumin.
0: Oh, sudah diumumin ya.
1: Tingkat RT.
0: Ya,
1: lomba-lomba untuk anak-anak. Untuk bapak-bapaknya juga lari karung.
0: Lari karung betul. Tarik tambang.
1: Sebelah masuk karung, sebelah enggak.
0: Karungnya tapi jebol.
1: Karungnya enggak muat.
0: Karungnya jebol.
1: Ya, masa karung masuk karung.
0: Oke, siap Mbah Yo.
1: Yang indah ini selamat beraktivitas. Untuk Ali selamat bertugas.
0: Siap.
1: Semoga bisa sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Lalu akur sama yang diakuri.
0: Siap.
1: Kalau ada.
0: Kalau nggak ada ya diakurin juga.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Mbah Yo yang ada di Tempino.

Ya, selamat pagi juga buat saya Manggi semuanya ya. Benar banget ya. Memang sekarang kondisi kita sedang rawan kebakaran hutan dan lahan ya. Apalagi Jambi Palembang itu kan perbatasan ya. Dan informasinya memang dekat seputaran daerah Palembang itu kan lagi karhutla cukup lumayan meluas ya. Jadi mungkin

kiriman-kiriman asap-asap dari karhutla itu mungkin karena anginnya ke arah Jambi, jadi larinya ke daerah perbatasan Jambi-Palembang ya. Mudah-mudahan lah cepat selesai ya. Dan juga yang pastinya kita doakan juga buat saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, di Flores, di apa namanya, di daerah seputaran Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya lah ya, namanya Pulau ND apa kalau nggak salah ya, pokoknya daerah yang terkena gempa kemarin ya dengan skalanya 7,7 ya. Sekarang ini kan masih dalam pasca pemulihan, masih membutuhkan bantuan-bantuan berupa obat-obatan, makanan, selimut ya, popok, keperluan untuk anak kecil, bayi dan segala macam. Tapi yang pastinya yang paling utama itu adalah kebutuhan sembako, obat-obat dan juga air bersih. Nah itu yang sangat dipentingkan di tempat pengungsian para korban bencana gempa yang terjadi di Indonesia, tepatnya di NTT dan NTB ya, dan sekitarnya, Pulau NTT dan sekitarnya, provinsi ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan korban-korban yang telah ditemukan meninggal dunia sudah disemayamkan dengan selayaknya, dengan baik juga, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran ya. Dan juga mudah-mudahan untuk bantuan-bantuan donasi kemanusiaan juga bisa diberikan kepada yang hak gitu ya, yang memang membutuhkan lah ya, karena kita takutnya nanti kejadian-kejadian korban bencana ini kan banyak disalahgunakan ya, oknum tertentu lah ya yang memberikan kebutuhan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para korban bencana gempa bumi yang ada di NTT ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Asik berkoya. Dan juga kita doakan ya untuk kondisi Pulau Kalimantan dan sekitarnya, mudah-mudahan kebakaran hutan dan lahan yang cukup meluas ya, sampai berapa ribu hektar kalau nggak salah ya, itu sudah sekeliling Pulau Kalimantan kayaknya udah dikepung api saya Manggis. Nah jadi kita doakan mudah-mudahan tim Satgasnya bisa gercep ya untuk memadamkan api yang terjadi di Pulau Kalimantan, karena dampak dari kebakaran hutan di Kalimantan itu sampai kabut asapnya, debu-debunya sampai ke Malaysia. Jadi negara tetangga yang dekat dengan Kalimantan itu terkena dampak dari kabut asap ya, dari kejadian kebakaran hutan dan lahan yang ada di Pulau Kalimantan. Ya mudah-mudahan semuanya lebih kondusif, tim Satgasnya sehat-sehat semuanya, diberikan kelancaran, dan yang pastinya juga kita minta doa bersama pastinya seluruh rakyat Indonesia ya. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan yang sederas-derasnya ya di tempat seluruh Indonesia yang mengalami kekeringan, kemarau panjang yang melanda kita sampai dengan sekarang ini ya. Karena orang bilang ya, kemarau setahun ya, orang ini kata pepatah kiasan gitu ya, kemarau satu tahun itu bisa langsung terbayarkan dengan hujan satu hari. Nah itulah ibaratnya kalau kata orang ya. Jadi kemarau itu satu tahun, hanya dengan hujan satu hari semuanya bisa selesai. Jadi semuanya bisa adem dan basah seperti biasa. Ya mohon akan jangan berlebihan. Yang pastinya diingatkan selalu ya untuk seluruh warga negara Indonesia yang baik ya, untuk Anda menjaga kondisi lingkungan sekitar, karena kondisi musim kemarau kan banyak yang kering-kering, daun, ranting dan segala macam ya. Tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok, dan tidak membakar sampah sembarangan. Saya cinta. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Pak Doari kilometer 15 Sungai Bertam hadir. Lagunya dong Goyang Nasi Padang. Salam buat aja buat semuanya. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Neng Nelly, lagunya Cinta dan Air Mata. Menyapa buatnya Bunda Nadia Purnama, buatnya DJ Ale makasih. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Sungai Gelam, Bang Adarianto, lagunya Pak Pos. Salam kompak untuk semua Saib Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Putra Chandra. Masih adakah cinta, kirim salam aja buat semua Saib Manggis, buat DJ Ale. Terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Mbak Ika Revianti dari Kasang Pudak hadir ya. Masih merah-merah meriah lagi jalan santai. Waduh, lagi jalan santai rupanya ya. Oke deh buat DJ Ale, terima kasih banyak. Iya deh, selamat jalan santai ya buat warga-warga Kasang Pudak.

Ya, diingatkan kembali buat semua saya Manggis di kondisi udara tidak sehat yang mungkin kita mulai merasakannya sekarang. Ya, apalagi pagi-pagi itu udara-udara kabut-kabut lah ya, banyak sekali ya. Jadi untuk Anda yang melakukan aktivitas di luar ruangan, terutama jangan lupa menggunakan masker ya. Apalagi sekarang kan di Pulau Kalimantan ya, tepatnya itu sekarang rata-rata semuanya pakai masker. Karena itu jalanan udah gak kelihatan saya Manggis ya, udah ketutup sama kabut asap kebakaran ya, udah pada kena penyakit ISPA, inspeksi saluran pernafasan akut. Nah, ini adalah penyakit yang sangat ditakuti pada saat kita mengalami yang namanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini apa? Karena kalau sudah kena ISPA itu sesak nafas, jadi kayak berasa tuh kayak nafas kita udah setengah-setengah gitu ya. Jadi apalagi nih untuk Anda yang punya riwayat jantung sama penyakit paru-paru, untuk lebih waspada terhadap kondisi cuaca dan udara tidak sehat yang saat ini ya sekarang kita rasakan ya, termasuk kita di Kota Jambi juga ya, karena mungkin beberapa tiupan angin juga mengarah ke Kota Jambi ya, dari beberapa kondisi karhutla kan banyak sekali masih terjadi sampai sekarang ya, kebakaran hutan dan lahan yang ada di Muaro Jambi. Nah, sekarang ini masih dalam tahap mendinginkan dan juga untuk memadamkan lah api-api yang masih ada di titik-titik api beberapa lokasi yang ada di seputaran Muaro Jambi dan sekitarnya. Karena memang lahan yang cukup banyak itu di Muaro Jambi ya yang terbakar untuk saat ini. Nah, jadi makanya untuk saya Manggis, jangan lupa jaga kesehatan Anda, apalagi di kondisi cuaca dan juga pasca kemarau yang terjadi dalam kurun waktu hampir sekitar 2 bulanan ya kita rasakan sekarang. Yaudah deh, untuk menghibur Anda semuanya yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat kerja, kita dangdutan dulu bersama Mega Mustika dengan lagunya Rumah Mungil.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bati, buanglah hati.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
4: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
5: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
6: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat Jambi yang konsep dan arsitekturnya berasal dari rumah suku Batin yang merupakan salah satu suku bangsa asli Jambi. Rumah Kajang Lako ini mempunyai bentuk yang khas, di mana bubungan rumah mirip dengan perahu, yang kedua ujung bubungan bagian atasnya dilengkungkan ke atas dan ke bawah berlipat dua sehingga membentuk segitiga. Rumah Kajang Lako ini bertipologi rumah panggung dengan bentuk 4 persegi panjang, di mana terdapat tangga di bagian depan dan di belakang rumah. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan nama yang unik, seperti ruang pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik menalam, ruang balik melintang, dan ruang bauman.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
4: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
5: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Babe, harus minum Ultraflu Ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Ekstra.
2: Ultraflu Ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Selamat pagi kembali untuk Sohib Manggis, masih di Minggu Seru ya, menemani suasana Minggu Seru Anda. Bukan seru lagi Sohib Manggis ya, Minggu panas ya. Karena memang dari jam 7-an hampir jam 7.30 lah ya, itu matahari udah mulai cetar banget kayaknya pagi ini ya. Sepertinya kita akan mengalami kondisi panas ekstrim di beberapa hari kemarin. Nah, jadi untuk Anda nih diingatkan terus ya, jangan lupa untuk minum air putih ya, 8-10 gelas per hari dari mulai bangun tidur sampai mau tidur ya, itu rutin ya, karena kondisi cuaca panas ini sedikit membuat kita gampang berkeringat dan juga takutnya nanti dehidrasi. Ya, kekurangan cairan tubuh itu tidak bagus untuk kesehatan ya. Bikin badan jadi lemas, gak semangat kerja, bawaannya ngantuk, lesu ya. Jadi makanya jangan sampai asupan kita kekurangan cairan. Jadi rutinlah minum air putih ya, minimal 8-10 gelas per hari. Tergantung dari pekerjaan Sohib Manggis juga. Kalau yang kerjanya kayak di lapangan tuh kayak mandor, proyek ya, kuli bangunan, terus kayak sales, kayak mungkin kurir ya, itu kan pekerjaannya kan mobile ya, menggunakan kendaraan di jalan gitu ya, terkena paparan cahaya panas yang cukup ekstrim. Makanya jangan sampai Anda kekurangan cairan ya, rutin minum air putih ya. Kalau bisa bawa aja air mineralnya biar standby terus, dan apalagi membuat kita kan jadi cepat berkeringat. Nah, jadi makanya untuk Sohib Manggis ya, untuk lebih menjaga kesehatan Anda, karena memang di musim kemarau ini banyak sekali penyakit-penyakit, terutama yang berkaitan dengan penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ya. Jadi makanya kita harus hati-hati untuk lebih meningkatkan imunitas tubuh. Jaga kesehatan Anda, jaga istirahat yang baik, jaga makanan dan minuman yang sehat juga. Seorang biduan, jauh-jauh. Yang namanya makanan sehat itu gak mesti mahal Sohib Manggis ya. Cukup rutin makan sayuran ya, sesuai dengan selera sayurannya apa ya. Rutin minum air putih, diselingi juga mungkin makan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, juga itu sangat bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh juga. Dan menemani Anda juga di kondisi pagi hari ini, mungkin ada yang sedang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa istirahat yang cukup dan perbanyak untuk mengkonsumsi makan-makan yang sesuai dianjurkan oleh dokter atau mungkin dari puskesmas ya. Dan juga kalau yang sudah berobat, jangan lupa obatnya diminum dengan teratur. Minggu seru, pokoknya joget dangdutan dulu kita dengan lagu-lagu dangdut original. Nah, pokoknya setiap hari Minggu pagi itu kita akan putarkan Anda semuanya yang original dangdutnya ya. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi. Oke, kita lanjutkan kembali. Mumpung masih ada waktu 1 jam lagi, masih kita bisa terima nih beberapa penelpon ya di 24187. Jangan lupa passwordnya, pokoknya joget. Kira-kira siapa lagi? Halo, Minggu Seru.
1: Minggu Seru, assalamualaikum. Pokoknya joget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta.
1: Apa kabar, DJ?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat juga. Kayaknya sudah mulai sibuk aktivitas nih ya?
1: Enggak, hari ini libur di rumah.
0: Oh, lagi libur hari Minggu. Oh, tiap hari Minggu libur.
1: Juga sih, nggak harus hari Minggu.
0: Oh, jadi pas liburannya hari Minggu hari ini ya?
1: Ya, pas waktunya libur.
0: Waktunya libur, pas pula dapatnya hari Minggu gitu ya? Hari Minggu. Iya, pas lah tuh momennya libur hari Minggu pula dapat jadwal ya, off day ya.
1: Bisa kumpul bareng keluarga.
0: Betul. Iya deh, siap nih. Mau dangdutan dengan lagu apa nih Mbak Sinta?
1: Ini lagu harus original.
0: Original ya? Dangdut, iya.
1: Ini aja deh dari Siti KDI ya, apa Bertaruh Rindu?
0: Bertaruh Rindu, Siti KDI, oke. Salamnya buat siapa?
1: Ya, buat DJ Ale, sehat selalu.
0: Amin.
1: Saya tetap dijaga, selamat pagi weekend.
0: Iya.
1: Buat Bang Abdullah, selamat pagi Bang Abdullah. Dia udah miss call sih, DJ.
0: Iya, Bang Abdullah pagi-pagi udah telepon dia tadi.
1: Udah ya?
0: Perdana dia tadi pagi.
1: Perdana. Dia selalu suka perdana dianya tuh. Karena kan saya kan ini kalau pagi-pagi kan suka beres-beres rumah, apa yang mau beres-beres mumpung lagi libur gitu.
0: Betul ya.
1: Ya, buatnya Bang Abdullah. Oh. Terus buatnya Juli Bajubang juga. Terus tadi ada Bang Kamus Mudo. Siapa tadi? Padi siapa tadi?
0: Siapa?
1: Padi siapa tadi? Padi siapa tadi?
0: Mbah Yo.
1: Mbah Yo.
0: Mbah Yo ya. Tempino.
1: Tempino, itu ada Tempino yang mudah-mudahan dari monitor.
0: Amin.
1: Buatnya Mbah Yo juga tadi salam kenal. Monitor buatnya Budi sini udah masuk.
0: Budi Sila belum masuk.
1: Oh iya, mudah-mudahan monitor ya Budi. Budi Sila juga buatnya Ajeng juga tadi. Buatnya Bang Tamrin, Bang Kadir CS, Bang Ijal, buatnya Mas Mehmet, Bang Temi. Pokoknya buat semua pesenan gitu lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus buatnya keluarga besar saya tuh yang di Panglima, selamat happy weekend lah, mudah-mudahan ya selalu saya ngajar buatnya DJ ya selalu ya DJ.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mbak Sinta Palima.

0: Oke, masih kita di 24187 ya. Tadi ada Mbak Sinta Palima. Halo, Minggu Seru.
1: Pokoknya joget, Ale.
0: Iya, Mbak Ayang, pokoknya joget, Mbak Ayang.
1: Apa di kabar nih, Ale?
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Ayang, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi ange-ange.
0: Lagi ange-ange, aduh baru jam 9 kok udah ange-ange, Mbak Ayang nih.
1: Iya, ange panas.
0: Oh, sudah panas terik ya jam 9 ya?
1: Sudah.
0: Oh iya, cepat cepat kering lah jemuran kalau pagi-pagi ya.
1: Iyalah.
0: Jadi kalau jemurnya jam 9, jam 10 langsung kering semua tuh. Saking ange-nya gitu ya.
1: Ange-nya
0: tadi ya. Ya deh Mbak Ayang.
1: Oh, lagunya apa, Le?
0: Lagunya original dangdut.
1: Original. Sepiring berdua aja.
0: Sudah lagunya.
1: Sudah ya.
0: Iya.
1: Salah bumbu.
0: Lain bumbu.
1: Oh ya, lain bumbu ya.
0: Iya, judul lagunya Lain Bumbu.
1: Salam pakai TL.
0: Oke, lanjut silakan.
1: Yo, salamnya pertama buatnya Ali, Matuka, sehat selalu, amin. Bahagia selalu, pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Buatnya tempat tadi.

0: Pokoknya semuanya aja lah, Le.
1: Oke, Mbak Ayang.
0: Selamat ange-ange dari Ayang, yo.
1: Oke, siap.
0: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Mbak Ayang yang ada di depan Polda Tehok Jambi. Ya, karena banyak sekali ya pendengar-pendengar yang dengerin radio ya. Terutama nih buat yang tinggalnya di seputaran Polda Jambi ya. Bapak polisi juga pada dengerin ya. Ibu-ibu polisi juga pada dengerin Radio Manggis semua tuh. Wah, pokoknya di Polda itu semuanya muter Radio Manggis semua. Pengen dangdutan pagi-pagi sambil jaga dinas kerja ya. Kalau yang memang dapat jatahnya jadwal minggu ya.
2: Dari ujung, ujung, ujung kota
1: kampung. Oke, masih kita di belakangnya Mbak Ayang. Halo, minggu seru.
0: Waktunya kita suka lagu apa sih?
1: Pokoknya joget, pokoknya joget. Iya, Tante.
0: Apa kabar, Le?
1: Alhamdulillah sehat. Tante, oh, gimana siapa? Kabarnya? Lagunya... Lagunya dangdut original.
0: Oh, lagu dangdut.
1: Iya, Aca enggak ada yang tahu dia lagu dangdut.
0: Lagu ini.
1: Lagu Jambi dia taunya.
0: Iya, Batang Hari.
1: Batang Hari dia taunya. Kalau enggak Jembatan Getala taunya.
0: Sehat kan, Le?
1: Alhamdulillah sehat, Tante.
0: Amin.
1: Amin.
0: Lagunya
1: apa, Tante?
0: Oh, kalau kurang bumbu.
1: Oh, lain bumbu.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Salam ya.
1: Lanjut.
0: Buat Mama Rizka, Wiwin.
1: Ya.
0: Sudah itu, itu nah, bunda-bunda akhir, Tasya, Mama Iqbal, Mama siapa lagi? Mama Iqbal udah itu, Mak Asep. Sudah itu, buatnya, itu loh Naila. Ajeng, Bunda Sila.
1: Ya.
0: Solia. Terus buatnya tadi ada Sinta ya.
1: Iya.
0: Terus buat semuanya. Oke.
1: Okay.
0: Salam dangdut ya.
1: Iya, siap Tante.
0: Makasih ya, Le.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tante Butet yang ada di Palmera. Halo, minggu seru.
3: Pokoknya joget.
1: Siap, Mas Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, minggu yang mulai memanas.
1: Iya, betul.
3: Dan jemuran Mas Ahmad pun kering.
1: Kering, iya. Hari minggu jemuran 1 jam kering semuanya.
3: Kering semuanya,
1: iya. Jadi jangan sampai orang-orang berjemur di luar ya, karena bisa kering semua orangnya.
3: Kering ya, masalah dari pagi sudah pada keliling semua tuh.
1: Oh iya, pada jalan santai ya, betul. Jadi tempat Mas Ahmad juga baru pada jalan santai juga nih?
3: Iya, udah selesai.
1: Oh, udah selesai.
3: Mas Ahmad gak ikut.
1: Oh, jadi Mas Ahmad gak ikut.
3: Iya, Mas Ahmad banyak kesibukan.
1: Iya, karena ada aktivitas ya Mas Ahmad ya.
3: Jadi gak mau pulangnya sama cuci dulu karena udah direndam dari semalam.
1: Jadi hari ini warga sana pada jalan santai semua ya?
3: Iya, jalan santai.
1: Iya.
3: Minggu depan di kelurahan.
1: Oh, minggu depannya kelurahan, jalan santai kelurahan.
3: 34 RT.
1: 34 RT, wow, ya, penuh. Ya. Kelurahan apa nih Mas Ahmad?
3: Talang Banjar.
1: Oh iya, Talang Banjar ya. Oh, berarti 34 RT ya?
3: Ya 34 kalau nggak salah, 34 atau 35 lah.
1: Oh, total semua RT-nya gitu ya, 34 RT ya. Untuk satu kelurahannya ya Mas Ahmad ya. Berarti penuh nih kayaknya Talang Banjar ya.
3: Iya, mudah-mudahan
1: lancar semuanya ya.
3: Lagunya Hayalan Masa Lalu.
1: Hayalan Masa Lalu. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa? Lanjut.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Sehat selalu dalam lindungan Allah.
1: Amin.
3: Dan dilancarkan dalam tugasnya.
1: Amin.
3: Buatnya Bunda Haja Sumarno, selamat pagi Bunda. Selalu sehat Bunda ya. Buat yang udah masuk yang senggol-senggol sama, terima kasih. Ada Mbak Sintanya, ada Uni Ayan juga. Terima tadi. Selamat di hari Minggu dan semangatlah di hari panas ini. Buat Mbah Yo.
1: Mbah Yo.
3: Yang di
1: Tempino.
3: Buat juga Pak Di Sarpi dan Pak Di Sarpino di LA. Buatnya Bang Azmi, buatnya Bang Hendra, Bang Temi yang di Sipintro Durian atau kumpi sekitarnya. Buat Bunda Kasawati.

0: Kusmiati, selamat pagi menjelang siang. Jadi semuanya kebetulan sudah sebagian disenggol sama Mbak Ayang dan juga.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sama fotokopi di belakangnya.
1: Oke, okay. Siap.
0: Oke, Alin.
1: Iya.
0: Yeah. Dan lagunya Mas Malsakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Mas Ama.
2: Kita berdangdut, ayatkanlah kamu janganlah ragu.
1: Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bunda Akhir yang ada di depan Polda Jambi Tehok ya. Salamnya buatnya Mbah Yo, Mbak Susi, Mbak Mala ya, pokoknya buat semuanya yang lagi pada monitor, buatnya Ale sehat selalu, amin. Makasih ya buatnya Bunda Akhir ya. Lagunya Berdarah Lagi. Oke, terima kasih Bunda Akhir.

Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Alimin hadir ya, lagunya dong Panggilan Cinta ya. Salam aja buat semua saya manggi, salam juga buat istri tercinta ya. Salam buatnya Mama Elo, Pade Ahmad, Neng Nelly, Mbak Saida Ola Kemang ya, dan sahabat FRJ buatnya DJ Ale, makasih. Sama-sama. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget ya, darinya Gilang Pratama, lagunya Sapu Tangan Merah. Salam kompak aja buat semua Saib Manggis. Darinya Indra Saputra Pramana, assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget lagunya Rena ya. Salam kompak aja buat Saib Manggis, buat DJ Selamat Tugas. Oke, terima kasih juga.

Memang tadi sempat saya juga keluar ya, memang kelihatannya cuaca sudah mulai agak panas cukup luar biasa kayaknya Sohib Manggis ya. Ini baru pagi ya, belum nanti tengah hari. Nah jadi makanya nih untuk Sohib Manggis kalau tidak ada keperluan, tidak ada pekerjaan ya, kalau untuk keluar rumah mendingan dalam rumah aja ya. Karena memang kita disarankan kalau seandainya sudah mulai tengah hari di atas jam 12 itu jangan kemana-mana lagi ya. Kecuali ya, kecuali kalau memang hari ini jadwalnya mau kondangan, mau jalan, mau acara keluarga dan segala macam. Tapi kalau seandainya Anda tidak ada kegiatan mendingan sih di rumah saja, karena ini panasnya cukup ekstrim ya. Kita disarankan untuk lebih banyak beristirahat di rumah aja. Apalagi kalau kondisi panas ekstrim kan, dalam rumah ya, pakai kipas angin pun mungkin gak ada terasa karena saking panasnya hawa yang sekarang terjadi. Jadi hawa panas ini bercampur dengan hawa dengan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Terkhusus yang cukup besar ya, kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar ini sekarang melanda Pulau Kalimantan. Jadi rata-rata Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan ya, itu memang semuanya rata-rata mengalami kebakaran hutan yang luar biasa. Nah jadi makanya nih ya, di sana sekarang ini lagi yang namanya kondisi udara yang sangat tidak sehat yang dialami warga sana. Sudah banyak yang kena sesak nafas, banyak yang kena penyakit ISPA, banyak yang sudah pakai masker semua rata-rata ya. Dan mungkin kalau sudah tanggap darurat mungkin sebagian anak-anak kecil atau anak sekolah itu diliburkan ya. Karena memang anak-anak SD ya itu kan rata-rata rentan ya dengan asap ya. Jadi memang benar-benar sekarang nih tanggap darurat untuk yang namanya Pulau Kalimantan dan sekitarnya. Dan kondisi kebakaran hutan ini pun merembet ke provinsi lain lah. Terutama untuk wilayah-wilayah pulau yang memang dominan lebih banyak hutan. Contoh Sumatera ya. Pulau Sumatera juga kurang lebih kayak Kalimantan ya. Kita juga banyak hutan. Contoh kayak di Palembang, Jambi, Sumatera Barat ya, Sumatera Utara. Terus juga mungkin di Aceh gitu ya. Tapi memang beberapa pulau Sumatera ini ya, kota-kota yang ada di Sumatera itu kan gak semuanya dominan hutan. Kalau di Bengkulu sama Lampung kan lebih banyak ke pantai. Nah jadi makanya nih untuk kita yang ada di pulau Sumatera juga ya, hati-hati jangan sampai melakukan yang namanya membuka lahan ya. Membuka lahan itu dengan cara membakar skala besar. Nah takutnya nanti akan berdampak yang luar biasa. Dan kita nantinya yang ada di Pulau Sumatera ini takutnya mengalami hal yang sama dirasakan oleh warga Pulau Kalimantan ya. Karena sekarang ini kondisinya di Pekanbaru ya, sekarang juga mengalami kebakaran hutan lahan yang cukup luas. Nah termasuk kita di Jambi ya. Untuk itulah makanya diingatkan buat saya Manggi semuanya ya, kondisi lagi panas terik, kemarau, daun-daun pada kering. Untuk Anda yang merokok ya, tolong puntung rokoknya kalau dibuang langsung diinjek aja. Jangan main asal lempar ke kebun-kebun orang, karena Anda gak tahu kebun orang itu di belakang kebun itu banyak perumahan atau banyak warga pemukiman yang tinggal. Nah cuman gara-gara sepuntung rokok itu bisa mengakibatkan kerugian materi terhadap orang-orang sekitar Anda. Jadi kita harus menjaga lingkungan ya. Dan juga jangan membuang, jangan membakar sampah di tempat-tempat yang banyak tumpukan daun keringnya juga. Jadi dari sekarang lah ya, kita saling mengingatkan kepada semua warga negara Indonesia, khususnya kita yang di Jambi, karena di Jambi ini masih banyak hutan gitu ya. Jadi untuk Anda lebih berhati-hati, jangan sampai gara-gara hanya sepuntung rokok mengakibatkan lahan bisa berhektar-hektar terbakar habis.

Oke deh, menemani suasana minggu Anda. Ya udah deh, langsung aja deh kita hibur dulu dengan lagu-lagu dangdut berikut ini. Kita dangdutan dulu bersama Latif Khan dengan Masih Adakah Cinta.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Oke, Sohi Manggis, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada gabung ya di Minggu Seru. Mudah-mudahan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan bisa menghibur Anda semuanya, baik yang ada di rumah maupun juga yang sibuk dengan segala pekerjaannya. Dan juga selamat menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga di hari ini. Semoga menyenangkan ya, menikmati momennya di Minggu 23 Agustus 2026. Saya DJ Ale juga mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Tapi yang pastinya jangan pindah-pindah channel dulu, karena saya akan lanjut kembali menemani Anda dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang di program Zodiak Kita. Kira-kira zodiaknya Soe Manggis tuh apa ya isinya hari ini? Nah, pada penasaran kan? Jadi untuk Anda yang pengen tahu ya kira-kira informasi zodiaknya apa, dan juga jangan lupa siapkan lagu dangdut yang bakalan Soe Manggis juga pengen dengerin ya, atau pengen request. Nanti bisa gabung khusus untuk line telepon ya di 24187. Oke deh, masih ada beberapa lagu lagi yang sudah Soe Manggis request, akan saya putarkan sampai nanti jam 10. Dan kita akan lanjut menemani Anda sampai jam 1 siang di program Zodiak Kita. Pastikan di Radio Manggis 96 FM. Tetap stay tune terus.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saib Manggis. Masih bersama saya DJ Ale menemani Anda kembali di Radio Manggis 96 FM di weekend kali ini 23 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani akhir pekan Anda, baik yang sedang liburan maupun yang beraktif.

Ya, menemani suasana pagi menjelang siang. Ya, lepas dari pukul 10 pagi lewat 17 menit di Radio Manggis. Yang pengen gabung silakan aja. Zodiak kita di 24187. Dan juga buat yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis juga selamat pagi menjelang siang. Untuk Anda tetap semangat ya. Dengan kondisi cuaca yang mungkin semakin setiap jamnya bertambah dengan kondisi panasnya. Nah, mudah-mudahan tidak mengurangi semangatnya Sri Manggis nih yang mungkin beraktivitas ya. Buat yang lagi menikmati akhir pekannya juga di hari Minggu ini, banyak sekali mungkin kegiatan 17 Agustusan yang baru dilakukan hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya, dan juga bisa apa namanya memberikan momen-momen yang spesial di suasana kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 yang ke-81 tahun.

0: Oke, langsung emang semuanya kita mengawali acara zodiak kita. Kita masuk di sesi yang pertama untuk 5 orang penelpon di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Amarkan.
1: Gimana kabar, Ali?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Bang?
1: Kabarnya baik ya.
0: Baik, sehat selalu. Oke.
1: Balik dari motret.
0: Baru pulang motret.
1: Iya.
0: Iya, berarti cuacanya panas juga di sana ya?
1: Iya, benar.
0: Gimana, Bang? Katanya kalau kemarau ini getahnya agak sedikit.
1: Iya, kering jadinya.
0: Oh, jadi kering ya?
1: Iya,
0: oh,
1: apalagi berarti daunnya tuh nggak ada sama kering.
0: Oh, gitu. Berarti pada rontok-rontok semua ya?
1: Iya, benar.
0: Berarti yang ganti daun muda ya?
1: Ya, daun yang masih lama tuh masih enak, masih ada getah.
0: Oh, gitu. Jadi kalau sudah mulai rontok-rontok berarti getahnya juga agak kering ya, Bang ya.
1: Apalagi daunnya baru yang masih muda belum ada getahnya.
0: Berarti enggak ada sama sekali getahnya keluar ya. Ya,
1: udah daunnya sudah tua, besok baru tuh banyak lagi.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Apalagi sudah buahnya tuh meletek nanti banyak.
0: Kalau udah buahnya meletek berarti getahnya itu cukup banyak ya di pohonnya ya, Bang ya.
1: Iya, pakai obat tuh banyak lagi.
0: Oh, jadi tergantung penggunaan obatnya juga ya. Supaya apa namanya hasil panennya lebih bagus gitu ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke lah, siap. Zodiaknya apa nih, Bang Amar?
1: Taurus.
0: Taurus. Oke, ya. Lagunya apa?
1: Bunga-bunga cinta.
0: Bunga-bunga cinta. Oke lah, siap.
1: Ya.
0: Iya, Bang.
1: Selalu.
0: Ya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amarkan ya. Selamat istirahat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pagi tadi nggak masuk, sekarang akhirnya masuk.
0: Masuk juga, Bunda.
2: Bersininya dong.
0: Kenapa, Bunda?
2: Gemini, Gemini.
0: Gemini, oke lah, siap. Lagunya apa, Bunda?
2: Tangis Rindu ada nggak?
0: Tangis Rindu.
2: Ya.
0: Tangis Rindu ada.
2: Dari siapa tuh?
0: Darinya Mirnawati.
2: Ah ya.
0: Oke.
2: Okay. Makasih, Ali.
0: Iya, Bunda, siap.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Nadia Purnama. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ijal, apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah sehat ya, Jali.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya.
0: Zodiaknya apa nih, Bang?
3: Zodiaknya Virgo.
0: Virgo, oke lah, siap. Iya. Lagunya apa nih, Bang Ijal?
3: Lagunya spesial nih di Jali. Ah. Ada selamat ulang tahun di Jali.
0: Selamat ulang tahun.
3: Iya.
0: Oke lah, siap, Bang. Siapa yang ulang tahun nih, Bang?
3: Ini mantan pacar di Jele.
0: Oh, mantan pacar hari ini ulang tahun.
3: Iya.
0: Waduh. Jadi banyak surprise kayaknya nih ya.
3: Alhamdulillah tadi malam udah surprise.
0: Udah dikasih surprise juga ya, Bang ya.
3: Iya, surprise ala kadarnya.
0: Iya. Surprise versi Bang Ijal sekeluarga
3: iya,
0: gitu ya.
3: Iya, seperti kami sekeluarga. Heeh,
0: betul.
3: Pokoknya intinya doa yang terbaik aja buat istri tercinta di Jale ya.
0: Amin.
3: Jale selamat tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ijal sama buatnya Mbak Wiwin ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, murah rezeki ya. Dan yang pastinya kita doakan semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut kita lagi masih di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Lelah.
0: Lelah.
1: Passwordnya lelah.
0: Passwordnya lelah ya. Lelah nggak dapat apa-apa, lelah capek aja.
1: Dapet.
0: Oh dapat, oh dapat lelahnya. Dapet. Berarti terbayarkan lah lelahnya.
1: Terbayarkan, walaupun teko.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Dilihat dari harganya, yang penting kan hadiah itu apapun itu tetap happy.
0: Betul. Yang penting keseruannya ya Mbak Ika ya.
1: Bisa dibawa loh besok kalau ada meeting untuk beli es doger.
0: Wah, nggak apa-apa, taruh di sini aja nanti. Jadi kalau beli es doger bisa ditaruh di sini gitu kan.
1: Iya, cuman kan untuk satu orang.
0: Iya, nggak apa-apa.
1: Iya, jadi mau balik ke Lebak Bandung ya. Iya, tapi sehat lah ya.
0: Alhamdulillah sehat. Baiknya sehat ya.
1: Alhamdulillah, mau tanding lagi.
0: Mau tanding lagi? Waduh.
1: Iya, pulang ini ada antrian gas, mau ngambil tabung.
0: Oh iya.
1: Sekalian sarapan.
0: Baru lanjut lagi gitu ya.
1: Lanjut lagi, iya. Okay. Rugi, bukan rugi sih. Apa salahnya dong, kita kan setahun sekali memeriahkan gitu.
0: Benar, iya. Siap
1: iya,
0: deh.
1: Kita nggak usah mandang umur ya.
0: Iya.
1: Tetap semangat.
0: Semangat
1: gitu.
0: Dong.
1: Iya. Semangat. Yang di luar Bandung semangat nggak sih?
0: Dia nggak semangat kayaknya hari ini.
1: Oh hari ini nggak iya. Semangat ya. Ya mungkin dia
0: lelah.
1: Ya lelah. Tanggal tua kali ya.
0: Tanggal tua.
1: Ya udah bintang biasa.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya apa ya? Spesialnya buat yang di sono tuh nah yang di Lebak Bandung tuh tanda cinta
0: Iis Dahlia oke.
1: Yang di Soputat masuk enggak hari ini?
0: Belum masuk dia.
1: Oh mungkin lagi sibuk manen ya.
0: Oh iya betul.
1: Enggak apa-apa kan sepak satu tahun yang kemudian ya.
0: Benar.
1: Enggak terasa loh 6 bulan lagi.
0: 6 bulan lagi?
1: Iya.
0: 6 bulan lagi maksudnya?
1: Lebaran.
0: Walah masih lama.
1: Gak terasa loh ini tinggal berapa bulan lagi.
0: Iya
1: bulan 2 puasa.
0: Bulan 9 masih belum masuk lagi. Iya sih bulan 2 udah puasa kita emang.
1: Yaudah okay. Buat siap. Cici Ali lagunya ditunggu.
0: Oke.
1: Okay. Tetap semangat, sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih banyak juga ya buat Mbak Eka Rafianti. Ya selama apa namanya semangat melakukan lomba-lomba 17 Agustusan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Cik Rusli apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat
0: opiah. Alhamdulillah sehat. Kenapa, Cik?
2: Ibu sehat.
0: Alhamdulillah saya sehat. Zodiaknya apa nih, Cik?
2: Sagittarius.
0: Sagittarius. Oke lah, lagunya apa, Cik?
2: Masa lalu.
0: Hah, masa lalu enggak bisa, Ci.
2: Masa lalu.
0: Masa lalu enggak bisa, Ci. Itu lagunya Inul Daratista, lagunya remix.
2: Oh, remix ya.
0: Iya.
2: Oh, kalau remix terhalang dinding kaca, Be.
0: Terhalang dinding kaca.
2: Yo.
0: Oke lah, siap. Lagunya ditunggu ya, Ci ya.
2: Yo, makasih waktunya.
0: Sama-sama, Ci.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buahnya Ci Rusli yang ada di seputaran Kumpe.

Oke, Semanggi, selanjutnya kita masuk ke zodiak kita yang pertama dulu, ada Taurus ya. Sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai persoalan yang bermunculan. Dan buat keuangan, tetap jalankan rencana dengan penuh kehati-hatian. Dan buat asmara, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda.

Lanjut yang kedua ada Gemini, jalani hari dengan sabar ya sambil menunggu waktu yang tepat. Dan keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan. Asmara, kurangi sikap keras kepala dan keinginan untuk selalu menang sendiri.

Kita beralih yang ketiga, ada Virgo. Tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan Anda ambil. Dan buat keuangan ya, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial Anda masih terbuka lebar. Dan buat asmara, suasana hubungan sedang berjalan dengan baik.

Beralih yang keempat ada Scorpio, hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji ya, dan keuangan, kondisi keuangannya cukup rentan ya, jadi Anda perlu waspada nih dalam mengelola keuangan ya. Dan buat asmaranya, hubungan asmara sudah mulai membaik.

Lanjut yang kelima ada Sagittarius, walaupun situasi tampak tenang tetap lakukan pengawasan ya terhadap urusan penting dan keuangannya, tidak perlu terlalu memikirkan komentar negatif orang lain. Asmaranya jangan sampai kesalahan di masa lalu kembali terulang. Oke, semang semuanya, 5 zodiak sesi pertama udah kelar ya. Saatnya kita berikan hiburan dulu dengan lagu-lagu dangdut yang sudah pada di request. Jangan kemana-mana ya, nanti bisa ikutan gabung lagi di 24187, tetap di zodiak kita.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Be, babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sen-

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
1: Oh, mantap deh.
2: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
3: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

Bangkit, selamat siang kembali. Sohi Manggis masih di zodiak kita, menemani akhir pekan Anda bersama keluarga di Radio Manggis 96 FM. Terima kasih banyak untuk Anda masih stay tune terus di 96 FM ya, menemani happy weekend-nya Sohi Manggis ya di 23 Agustus 2026. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga liburannya kali ini menyenangkan buat Sohi Manggis ya. Dan yang baru bergabung juga selamat siang buat Anda semuanya ya, dengan apapun yang kita rasakan saat ini ya, terutama dengan kondisi kekeringan yang melanda Indonesia ya, yang pastinya kita berharap ya dan juga pastinya berdoa juga ya, mudah-mudahan ada suatu hari nanti atau kedepannya itu kita diberikan hujan ya untuk membasahi bumi supaya kekeringan yang melanda bisa sedikit terlunaskan lah ya, hasil-hasil dari perkebunan dan pertanian juga lebih baik ya, sumur-sumur yang kering bisa terisi kembali, dan juga minimal mengurangi dan membantu untuk proses pemadaman kondisi hutan dan lahan yang saat ini sedang melanda Indonesia, karena memang banyak sekali ya, mayoritas beberapa pulau yang ada di Indonesia ini ya, provinsi lah terutama, itu banyak yang terkena kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Nah, jadi kita berharap ya, semoga tidak merembet kemana-mana dan tidak membesar sehingga membuat kondisi udara semakin lebih membaik ya. Karena untuk saat ini ya, di Kota Jambi aja untuk udara itu cukup baik ya, tapi tidak terlalu sehat. Nah, cukup baik tapi tidak terlalu sehat. Dikarenakan apa? Karena adanya kiriman sisa dari abu-abu yang berterbangan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Jadi tanpa sengaja kan kita menghirup ya udara-udara yang berterbangan itu. Apalagi itu kan abu debu kecil-kecil itu kan bisa masuk ke kerongkongan dan ke paru-paru kita. Lama-lama kan paru-paru kita kan jadi kotor. Nah, jadi makanya buat saya Manggisnya gunanya masker adalah untuk memfilter ya, atau menyaring udara kotor yang masuk ke pernafasan ya. Terutama ini juga lebih bagus supaya untuk tidak memicu penyakit sesak nafas, terutama Anda yang punya penyakit riwayat ya, diantaranya jantung dan juga penyakit paru-paru. Ya, yang pastinya kita berdoa semoga negara Indonesia semoga cepat sembuh ya, semoga pulih dengan segala bencana musibah yang kita rasakan ya, bertubi-tubi ya, Indonesia ini diberikan cobaan oleh Allah ya. Sebelum 17-an cobaan kita, saudara kita diberi cobaan gempa bumi di NTT 7,7 ya. Sekarang kondisinya kebakaran hutan dan luas yang cukup besar di Kalimantan dan juga mungkin beberapa pulau yang ada di Sumatera ya, provinsi di Sumatera. Nah, jadi makanya kita doakanlah mudah-mudahan semua bencana yang ditimpakan kepada kita rakyat Indonesia segera berakhir dan bisa teratasi oleh pemerintah setempat ya. Dan kita juga minta dukungan ya kepada pemerintah untuk lebih gercep lah ya, karena ini menyangkut kesehatan dan juga keselamatan jiwa orang banyak ya. Karena kalau kondisi Kalimantan yang sudah parah itu kan lama-lama kan penyakit tambah banyak ya, diantaranya sesak nafas. Nah, kalau orang yang tiba-tiba mendadak sesak nafasnya berhenti, nah digara-garakan tidak tahan ya menghirup udara kotor dan asap dari pembakaran itu kan lama-lama ya udah bisa berakibat fatal gitu. Jadi makanya mudah-mudahan pemerintah yang berada di seluruh Indonesia ini bersatu padu untuk memberikan solusi yang terbaik ya, supaya pemadaman terjadi lebih diprioritaskan dan diberikan bantuan yang luar biasa untuk bantuan air terutama. Karena memang kondisi kalau saya lihat tadi di berita atau saya baca di media sosial, ini Sungai Barito ya, Sungai Barito kan itu kan di daerah Kalimantan ya, Sungai Barito aja sampai kering saya Manggis ya, bayangkan Sungai Barito, sungainya bukan kecil loh, sungai besar, sama ya kurang lebih kayak kita nih Sungai Batanghari. Nah, bayangkan saya Manggis ya, Sungai Barito itu aja kering, tinggal tanah, gak ada air. Gimana kalau seandainya kita ngebayangin tuh Sungai Batanghari kering,
nggak ada air sama sekali, ya orang tuh bisa jalan kaki di sungai yang biasanya air yang cukup banyak melimpah. Nah di Sungai Barito ini sekarang lagi dilanda kekeringan. Jadi sungai-sungai di jembatan Barito ini itu kering total, ya. Nah itu kan mengakibatkan pasokan air kan bisa nggak tersalurkan ke masyarakat juga. Nah kita supaya apa namanya lebih berhati-hati juga ya dengan kondisi kekeringan yang melanda Indonesia ini sudah cukup luar biasa ya kondisi Indonesia.

0: detik 2 detik ya?
1: Iya.
0: Masih lama lah, 1 detik 2 detik.
1: Tik itu.
0: 1 detik itu masih sehari semalam lah.
1: Hitungan Mas ya.
0: Iya, hitungan saya. Gimana kabarnya Bu De sama Pak De?
1: Sehat, Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Kabar Mas Emi ya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat semuanya. Walaupun ada asap.
0: Mm-mm, betul.
1: Pak Bude pagi ya ada asap.
0: Kabut sudah mulai nampak.
1: Ya pagi agak siang agak hilang lah.
0: Iya, karena memang pagi-pagi di sini juga sama sudah nampak kayak asap-asap putih.
1: Ya mataharinya merah.
0: Betul, karena ketutup sama kabut asap Bude.
1: Iya.
0: Kalau tengah hari ini karena sudah mulai kena-kena angin jadi sudah agak cerah gitu ya.
1: Iya.
0: Nggak tahu nanti sore biasanya balik lagi kayak gitu biasanya menjelang mau maghrib.
1: Iya kan mataharinya udah begitu panas kan.
0: Betul.
1: Iya yang mungkin nggak kesedot.
0: Hari. Nggak ketutupan pagi, full gitu.
1: Oh merah ya nyok.
0: Iya itu mataharinya warna orange jadinya.
1: Iya.
0: Iya deh Bu deh zodiaknya apa Bu deh?
1: Apa? Virgo udah ada ya?
0: Virgo sudah. Yang belum nih ada Libra, Cancer, Aries, Pisces, Leo, Aquarius, Capricorn.
1: Leo lah.
0: Leo aja lah. Oke siap Bu deh.
1: Punya orang dia mbek. Didungok noai lah. Aduh.
0: Lagunya apa, Bude? Ada
1: hati.
0: Iya, betul banget, Bude. Ya, diterima
1: ya,
0: aja lah.
1: Ya, jalanin lagi lah, dihadapin aja lah.
0: Dijalanin aja lah.
1: Karena kan berjamaah juga.
0: Betul.
1: Sama.
0: Karena ini kan seluruh Indonesia.
1: Iya. Kalau petani nggak seluruh Indonesia. Orangnya pegawainya berarti lain-lain.
0: Iya, maksudnya kalau untuk kondisi kemarau ya. Kemarau ini kan yang melanda seluruh Indonesia. Kalau pekerjaan beda-beda.
1: Iya, beda-beda.
0: Tapi yang terdampak itu petani, pekebun, ya, yang sawahan gitu kan.
1: Sawah, karet.
0: Karet.
1: Kalau Pinang entah ya, enggak tahu Bude.
0: Kalau Pinang mungkin bisa jadi ada dampaknya juga Bude.
1: Kemungkinan matangnya lama.
0: Iya, karena serat airnya kan enggak ada gitu kan.
1: Ya, sawit aja kalau panas matangnya lama.
0: Makanya jadi prosesnya agak jadi lambat gitu ya Bude ya.
1: Ya, dapat kurang gitu.
0: Betul. Ya, mudah-mudahan lah kita meminta bersama ada suatu hari nanti hujan deras gitu ya.
1: Amin. Lagunya. Isnawati Surat Cinta apa ya?
0: Surat Cinta.
1: Oh.
0: Surat Cinta darinya Lisnawati.
1: Ya.
0: Oke, Bude. Siap.
1: Salamin aja ya.
0: Iya, Bude.
1: Pak, ini dapat borongan dong.
0: Ah, kenapa, Bude?
1: Dapat borongan.
0: Iya, lembur hari ini sampai malam saya lembur. Saya tidur di radio hari ini. Saya sudah bawa bantal, bawa selimut, bawa termos, bawa magicom, bawa kasur.
1: Kalau nasi bungkus tinggal ke belakang itu kan bisa.
0: Iya, kalau lapar nanti tinggal ke warung Padang beli nasi.
1: Iya, paling 2 menit nyampe kok.
0: Iya, betul. Kalau lapar nanti beli sate ke Mandala, beli gado-gado, beli es tebu, beli es cendol.
1: Nyuruh siapa?
0: Saya jalan kaki ke sana nanti. Beli bakso.
1: Studio ditinggal.
0: Studio ditinggalin aja lah radionya.
1: Puter aja lagi.
0: Yang penting perut saya kenyang dulu.
1: Iyalah.
0: Habis kenyang.
1: Kalau perut kenyang gimana?
0: Habis kenyang perut saya tidur aja.
1: Iya,
0: Bu De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak ya Bu De Sila sama Pak De ya. Selamat istirahat ya. Memang ya kondisi para petani-petani dan yang kerja kebunnya memang agak sedikit terdampak ya dengan kondisi kemarau. Tapi ya itulah, kita seluruh warga negara Indonesia pastinya berdoa ya, meminta supaya ada suatu hari ya, apakah mungkin lusa atau minggu depan, diberikan hujan yang luar biasa deras banget. Supaya semuanya bisa adem kayak biasa ya. Debu hilang semuanya. Oke? Lanjut, masih kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Tante.
2: Terus?
0: Zodiaknya apa, Tante?
2: Zodiaknya apa yang belum?
0: Libra, Cancer, Aries, Pisces.
2: Cancer. Iya, Cancer.
0: Oke deh, lagunya apa, Tante?
2: Lagunya.

0: Ya, itu-itu aja. Itu-itu aja.
1: Apa itu-itu aja?
0: Iya, kakak. Oh, tante bilang kayak bisa lagu itu-itu aja.
1: Iya, apa lagunya?
0: Ada nggak lagu itu-itu aja?
1: Itu-itu aja.
0: Ada lagunya itu?
1: Belum, liriknya baru dibuat.
0: Oh.
1: Musiknya belum selesai. lagi nyater organ tunggal dulu.
0: Oh iya.
1: Buat lagu penyanyinya, liriknya itu aja. Penyanyinya itu adalah Madam Eli namanya.
0: Lagunya
1: Le. Lagunya apa tante?
0: Ya, anu aja.
1: Apa tuh?
0: Oh, Lautan Cinta.
1: Lautan Cinta, Camelia Malik.
0: Belum ada yang minta kan?
1: Hah?
0: Belum ada yang minta?
1: Belum ada.
0: Iya, tadi siang tuh gue gak bilang.
1: Apanya?
0: Kakak tadi minta lagu Kurang Bumbu kan?
1: Lain Bumbu.
0: Lain Bumbu tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Coba ketemu dari monitor, Ted. Monitor. Perhatikan lagu apa. Ya gak tahu, baru buka.
1: Iya, kalau tante kurang lagu, minta ke yang lain, lagu apa dangdut nih, ya gitu.
0: Oh, gitu sama siapa?
1: Ya siapalah yang tante mau hubungin.
0: Bunda Akhir,
1: tuh. Bunda Akhir, Bunda Rizka, Bunda Susi.
0: Tajawati, enggak.
1: Bunda
0: Tajawati lagu jambi ya. Le?
1: Iya.
0: Siap selalu kita ya.
1: Amin.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama tante.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat Tante Butet yang ada di Palmera. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, masuk kembali Mas Amat.
2: Kakak Butet ya tuh.
1: Mm-mm, langsung.
2: Kakak Butet itu sama Mas kami sempat lagi.
1: Iya, barengan. Kok bisa gitu ya urutannya ya, pas gitu ya?
2: Kebetulan aja.
1: Iya, pas lagi. Urutannya sama kayak yang tadi ya.
2: Tadi
1: Leo sudah diambil. Leo udah, yang belum Libra, Aries, Pisces. Libra aja, oke boleh. Lagunya apa nih Mas Amat?
2: Terharu. Keadaan sekarang misalnya terharu kita jadinya.
1: Iya, terharu dengan keadaan cuaca ya Mas Amat ya.
2: Benar ya. Karena sama-sama berdoa, mudah-mudahan dapat diturunkan hujan nanti.
1: Iya, amin. Siap.
2: Waktukan lagunya. Terima kasih Mas Alia.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mas Amat yang ada di Talang Banjar. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Abdullah.
3: Iya,
1: hadir lagi siang ini, alhamdulillah ya. Sehat. Sehat selalu ya Bang Abdullah ya.
3: Sehat.
1: Amin. Ini yang belum Bang ada Aries, Pisces sama Aquarius.
3: Pisces.
1: Oke, lagunya apa Bang?
3: Dengan tuh Mbak Cinta aja lagi rating ianya.
1: Lagu apa?
3: Iya, lagu ini dari ini Lesti aja.
1: Oh, yang mana?
3: Yang terbaru apa tuh judulnya?
1: Oh, anu Kura-kura dalam Perahu.
3: Iya.
1: Kura-kura dalam Perahu ya. Oke lah, siap. Lagunya buat Mbak Sinta.
3: Ya.
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Abdullah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, masuk juga teleponnya ya, Bang Putra. Aduh, nggak dapat jatah tadi pagi ya.
4: Iya, tak ada pecata.
1: Macet kayaknya di... Macet kayaknya mau arah Jambi kayaknya ya?
4: Iya, nampaknya. Yang penting jalan.
1: Iya, nggak apa-apa. Akhirnya kan bisa masuk juga ya.
4: Alhamdulillah.
1: Gimana Bang Putra sehat ya?
4: Alhamdulillah, amin. Baik.
1: Baik. Alhamdulillah. Amin.
4: Amin.
1: Kalau apa namanya Bang Putra Pulau Kijang, di sana kan pasti kemarau juga kan ya?
4: Iya benar.
1: Ada yang apa namanya? Ada
4: waktu
1: yang
4: hujan tersebut di sini hujan di Jambi hujan tuh ada juga hujan tapi nggak berapa lebat.
1: Nggak pengaruhnya ke pekerjaan di orang-orang sana ada ini nggak? Maksudnya kayak kan Jambi. Kelapa ya di situ dominan kelapa ya.
4: Pinang, iya kelapa.
1: Pinang sama kelapa ya.
4: Iya.
1: Pengaruhnya apa hasilnya atau gimana gitu? Nggak terlalu kayaknya ya.
4: nggak berapa di tempat saya tuh apa barusan diperbaiki oleh pekerja, jadi alhamdulillah bagus buahnya.
1: Oh alhamdulillah, jadi buahnya juga tidak iya. terlalu berpengaruh lah dengan kondisi kemarau ya.
4: Iya.
1: Oh, oke, okay. Ya deh siap.
4: Ada juga hujan kemarin tuh ada. Walaupun nggak.
1: Iya nggak deres ya. Iya. Tapi cukuplah untuk membasahi ya.
4: Takut kalau bilang lebat nanti disalahkan Pak Udin.
1: Kenapa?
4: Kalau bisa bilang lebat nanti disalahkan Pak Udin.
1: Iya, katanya lebat itu buah-buahan katanya gitu ya.
4: Iya.
1: Iya deh, siap. Bang Putra, ini yang tinggal Aries, Aquarius, ya, sama Capricorn.
4: Biasa Aries.
1: Aries ya, oke lah siap. Lagunya apa nih Bang Putra?
4: Juga biasa juga.
1: Apa katanya. Tuh?
4: Katanya.
1: Oke lah Mansur S. Siap.
4: Ya, terima kasih Mas Ale ya.
1: Sama-sama. Amin. Iya.
4: Allah, syukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Putra Pulau Kijang. Iya, karena memang di tempatnya Bang Putra itu dominan apa namanya pekerjaan masyarakatnya itu ke kelapa gitu ya, ada yang kopra gitu, ada yang pinang ya, ada mungkin beberapa juga yang sawit ya, tergantung lokasi dan tanah tempat tinggalnya masing-masing.

Oke, saya Manggisio, langsung aja kita masuk ke zodiak yang pertama, ada Leo. Oke, sebaiknya jangan terlalu terbuka mengenai masalah pribadi kepada orang lain ya. Dan untuk keuangan, tetap waspada meski banyak orang yang bersikap ramah kepada Anda. Untuk asmaranya, ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan tidak semakin terbebani.

Dan lanjut yang kedua ada zodiaknya Cancer. Meski suasana hari ini cenderung santai, tetap sabar ya, jangan mudah terpancing oleh ucapan orang lain. Dan buat keuangannya, hindari mengambil keputusan secara terburu-buru. Dan asmara, jangan memaksakan kehendak kepada pasangan Anda. Lanjut yang ketiga ada zodiaknya Libra. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi jika Anda tetap optimis. Dan keuangan, arus pemasukan cukup baik ya, dan asmaranya sebaik hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai pasangan Anda.

Nya Pisces, hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran dan keuangan. Belajarlah dari pengalaman sebelumnya, jadi jangan sampai pemborosan ya. Dan buat asmaranya, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketidaknyamanan. Lanjut yang berikutnya ada zodiak darinya Aries. Oke, jangan terburu-buru panik ya saat menghadapi persoalan yang rumit dan keuangan. Jangan ragu mencoba langkah baru dan asmaranya. Hindari bercanda atau melakukan hal yang berpotensi merusak suasana hati pasangan.

Iya, buat semang semuanya sudah lengkap zodiaknya di sesi yang kedua ya. Selamat siang juga buat Anda nih ya. Enggak terasa nih sekarang udah jam 11:30 ya. Mungkin sudah ada yang lagi menikmati makan siangnya di rumah maupun juga yang ada di tempat kerja, selamat menikmati santap siang Anda. Ya apalagi kalau panas-panas gini ya. Biasanya kalau panas-panas gini udah tidak tahan lagi pasti ingin minum es. Ya enggak apa-apa semanggis, kalau minum es juga panas-panas enggak apa-apa, tapi jangan terlalu kebanyakan ya. Mungkin ada yang lagi makan siangnya pakai minum es teh manis, ada yang minum es jeruk ya, atau pakai air air es air putih dingin ya. Enggak apa-apa, selagi bisa sewajarnya dan dinikmati untuk minuman-minuman esnya ya. Dan buat yang sedang beraktivitas tetap semangat juga buat Anda, jangan lupa ya. Sempatkan diri untuk istirahat sejenak ya, apalagi jam-jam segini biasanya jam isoma ya, istirahat, sholat, makan. Nah jadi untuk Anda jangan sampai telat nih, terutama yang punya penyakit lambung. Kalau orang penyakit lambung itu nggak boleh telat-telat makan, jangan sampai pekerjaan Anda menguasai kesehatan Anda. Kalau bisa Anda sehat menguasai pekerjaan Anda tuh, jadi jangan sampai ya, kerja itu yang ibaratnya jadi raja ya. Kalau bisa andalah yang merajakan pekerjaan. Kenapa? Kalau badan sehat kan kerja apa aja kan enak gitu ya. Tapi kalau kerjaan dijalankan aja nggak ada nggak ada jeda, ya otomatis ya tubuh juga yang jadinya tidak berjalan dengan baik ya. Kenapa? Karena biasanya orang yang punya penyakit lambung itu kan harus ada selalu cemilan, minimal ya ada roti, ada snack, wafer, supaya perutnya gak terlalu kosong ya. Dan buat Soe Manggis juga yang hari ini punya jadwal mau jalan-jalan ya di cuaca panas terik seperti ini, waduh, kalau bisa jalan-jalannya jangan di tempat terbuka deh, mendingan cari yang dingin-dingin ya. Mungkin hari ini ada yang mau jalan-jalan ke mall. Biasanya lah kalau orang Jambi kan kalau panas-panas gini carinya langsung ke mall. Di mall kan banyak cuci mata, bisa ngadem-ngadem gitu ya. Ya pokoknya untuk Anda yang pengen jalan-jalan menikmati liburannya atau pergi kondangan, jangan lupa kita ingatkan selalu untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraan pribadi, terutama untuk Anda yang mungkin rame-rame bersama keluarga ya, dikarenakan memang kondisi pasca kecelakaan di Kota Jambi ini kayaknya semakin hari semakin mengkhawatirkan juga ya, karena memang kadang-kadang kesalahan itu bukan hanya dari salah satu kendaraan kita, tapi bisa jadi mungkin kita sendiri yang mungkin human error atau tidak sengaja ya, atau kecelakaan tunggal. Nah jadi makanya untuk Anda selalu berhati-hati untuk berkendaraan, baik itu yang bawa motor ataupun juga yang bawa mobil ya. Pokoknya prioritas dalam berkendaraan, keselamatan keluarga nomor satu. Kemanapun Anda pergi, mau deket jalannya, mau jauh, mau keluar provinsi, mau keluar negeri sekalipun, tetap ya yang namanya prioritas keselamatan keluarga Anda nomor satu ya. Makanya hati-hati dalam berkendaraan. Oke, menemani Anda yang lagi menikmati suasana siangnya di rumah maupun juga yang sedang santap siang ya, dimanapun Anda berada, langsung aja ya kita hibur dulu dengan lagu-lagu dangdutnya yang udah pada di request. Dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Tapi harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Man, Radio Man, Radio Man.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Deh, babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit. Flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Radio Manggis.

Oke, selamat siang kembali Swipe Manggis selepas dari pukul 12 siang lewat 35 menit ya di Radio Manggis untuk siang hari ini. Tetap masih bersemangat ya untuk Anda semuanya. Dan semoga terhibur ya sambil mendengarkan alunan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 1 siang. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Swipe Manggis yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Maupun juga yang mungkin baru bergabung ya, selamat siang. Mudah-mudahan menyenangkan di akhir pekan ini bersama keluarga tercinta. Di akhir pekan ini hari Minggu 23 Agustus 2026.

istirahat siang Anda di rumah ya, mungkin hari ini sedang tidak kemana-mana ataupun mungkin baru mau siap-siap OTW. Biasanya habis zuhur ya. Kalau habis zuhur itu kan kebanyakan ada yang mau kondangan, mau acara keluarga. Ya kalau mau jalan-jalan sih biasanya kebanyakan agak menjelang sore. Kalau jam-jam sekarang jalan-jalan, aduh luar biasa saya manggis. Kalau bisa jam segini jangan jalan-jalan deh ya, apalagi pakai motor. Jalan-jalan ke tempat yang terbuka dikarenakan kita sedang dalam masa panas ekstrim. Nah jadi makanya nih, mendingan jalan-jalannya jam-jam 3 ya, menjelang abis asar. Itu kan sudah mulai agak meredup ya. Kalau sekarang ini puncaknya ya, puncaknya panas membara sampai menjelang sore. Jadi makanya untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan ya dimanapun Anda berada. Apalagi buat saya Manggis nih yang memang kondisi aktivitas rute perjalanan Anda itu kan cukup jauh ya, dan menggunakan kendaraan roda 2. Makanya kita ingatkan untuk Anda pakai masker ya, terutama melewati jalan-jalan yang banyak berdebu dan asap-asap kendaraan. Agar informasi kembali juga buat saya Manggis semuanya ya, di promo Agarilus Drop. Nah jadi untuk Anda yang pengen dapetin promonya, beli 1 gratis 1, itu bisa dapatkan produk dari Agarilus Drop. Dan produknya bisa Anda dapatkan di Apotika DA. Jadi untuk saya Manggis yang mungkin arah rumahnya lewat Apotika DA ya, dimanapun mungkin yang melewati Apotika DA, itu bisa dapatkan promo beli 1 gratis 1 untuk produk dari Agarilus Drop ya. Jangan lupa saya Manggis, stok terbatas selama persediaan masih ada. Yang promo beli 1 gratis 1 di Apotika DA untuk merek Agarilus Drop.

Ya, apalagi suasana siang hari ini saya manggis ya tadi karena saya mungkin dalam studio kali ya, karena saya berada dalam studio dan tadi pas keluar ya jam-jam menjelang zuhur jam-jam 11:30 itu, ini di dalam ruangan di ruang tamu depan radio aja udah bau-bau asap saya manggis ya. Apalagi saya keluar juga tadi bau asap. Nah, sepertinya mungkin angin yang mengarah ke daerah-daerah Kota Jambi ini sudah mulai membawa asap-asap dari kondisi kebakaran hutan dan lahan. Ya, jadi memang baunya asapnya cukup menyengat nih kayaknya ya. Jadi makanya buat Anda yang mungkin terutama yang tinggalnya dekat dengan kondisi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, tetap waspada ya. Karena memang untuk kondisi kebakaran hutan dan lahan ini kan merembet ya. Apalagi kalau seandainya saya manggis nih tinggal di tempat-tempat yang posisi banyak yang kering, pohon, daun. Nah, takutnya nanti saat mungkin proses pemadaman itu tidak melihat api yang mungkin yang kecil itu merembet kemana-mana. Nah, jadi ini yang kita takutkan saya manggil sebenarnya ya. Posisi kebakaran hutan itu merembet ke wilayah lahan yang dekat dengan pemukiman padat penduduk. Ya, sama kayak kejadian di Kalimantan kemarin juga ya beberapa hari ini. Sampai apinya itu merembet ke belakang rumah warga yang dimana posisi rumah warga itu memang belakangnya tuh kan banyak kayak lahan-lahan hutan. Nah, apinya udah mulai masuk ke belakang dapur dan di depan rumah-rumah itu kan banyak perumahan, banyak rumah orang. Nah, takutnya itu merembet gitu. Sama kayak kejadian kita di sini juga. Jadi kalau bisa memang apapun itu kalau kelihatan api langsung aja siram atau semprot atau cari apar gitu ya, alat pemadam api ringan ya, untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih meluas lagi. Ya, karena memang nggak tahu ya, kayaknya memang dari tadi siang tuh bau asapnya cukup menyengat ya. Saya juga tadi karena dalam studio kan kedap pengap ya, jadi saya keluar. Nah, pas keluar tadi tuh memang aroma bau asapnya tuh kayaknya kuat banget, sepertinya memang terbawa angin ya sampai ke dalam Kota Jambi. Nah, jadi untuk Anda nih tetap diperhatikan kondisi, terutama yang punya riwayat penyakit jantung ya sama paru-paru, itu lebih sedikit mengantisipasilah dengan kondisi kabut asap dan juga udara yang kurang sehat yang sedang kita rasakan sekarang. Oke, saya manggil semuanya. Ya udah, yuk langsung aja kita bacakan zodiaknya untuk Anda yang selanjutnya ada Capricorn. Ya, meski situasi hari ini terasa kurang mendukung, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Dan untuk keuangan, kendalikan emosi saat mengambil keputusan keuangan, dan asmaranya, hubungan dengan pasangan Anda semakin harmonis.

Kita lanjut kita ke zodiak kita yang terakhir, ada Aquarius. Ya, yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar, dan keuangan pastikan pengeluaran tetap berada pada batas kemampuan ya. Dan untuk asmaranya, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan masih menunjukkan sikap yang membuat Anda agak kesal.

Lengkap sudah informasi zodiak yang saya berikan kepada Anda. Terima kasih banyak ya. Yang pastinya tetap kita ingatkan untuk Anda. Apapun itu informasi zodiaknya difilter dengan baik ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Terkadang memang ada hal-hal yang berkaitan dengan kondisi momen yang Anda rasakan pas dengan isi zodiaknya atau tidak sama sekali. Ya anggap aja lah hiburan, informasi hiburan aja. Oke deh, menemani siang Anda menjelang jam 1 masih kita puterin lagu-lagu dangdut ya, mumpung masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya. Dan juga saya dijalin mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di program zodiak kita. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang sudah berpartisipasi line telepon ya, udah bergabung di zodiak kita. Pastikan jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Radio Manggis karena lanjut. Ronde selanjutnya saya Manggis ya. Saya kembali hadir menemani Anda dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Tapi dengan lagu yang berbeda. Pastinya di lagu-lagu pop Indonesia. Nah untuk Anda yang pengen dengerin lagu-lagu pop Indonesia, siap-siap. Nanti bisa ikutan di 24187 untuk line telepon. Komentarnya di Facebook Manggis Pasiful. Boleh juga kirim ke nomor WA-nya di 08 1174 51 500. Terutama untuk Anda yang suka dengan lagu-lagu pop Indonesia, berbagai macam band-band terkenal Indonesia, penyanyi-penyanyi Indonesia, baik itu pendatang baru maupun penyanyi senior terkenal ya. Bisa gabung nanti dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore hanya di Pop Indonesia Asik, lagu-lagu pop Indonesia. Ya udah, saya Manggis. Yuk kita hibur dulu deh dengan lagu-lagu dangdut mumpung masih ada waktu menjelang jam 1. Nanti kita akan berubah haluan ya, memutarkan Anda lagu-lagu pop Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap gabung terus. Nanti ketemu lagi sama saya jam 1 siang.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih,

0: Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Indonesia asik, pop Indonesia asik, lagu-lagu pop Indonesia paling asik, paling asik. Manggis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Manggis. Masih bersama saya di CLE di Radio Manggis 96 FM. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia mendengarkan Radio Manggis ya di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Dan juga untuk Anda terima kasih banyak juga yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Ya mudah-mudahan kita mendoakan semua pendengar Radio Manggis dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat aktivitas buat Anda yang lagi bekerja. Selamat liburan bagi Anda yang lagi menikmati akhir pekannya bersama keluarga. Kita doakan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: pengen banget dengerin lagu-lagu pop Indonesia ya, berbagai macam genre musik, dan kita beralih ke lagu-lagu pop Indonesia. Terutama untuk Anda yang punya penyanyi-penyanyi pop Indonesia terfavorit atau band-band ternama Indonesia, bisa request lagunya di siang hari ini. Lepas dari pukul 13 lewat 20 menit di Radio Manggis ya, semakin membara kota Jambi dan sekitarnya, dan semakin berasap udaranya. Karena semakin kesini kelihatannya saya Manggis, bau-bau asapnya agak menyengat, dan kalau kita lama-lama ya terhirup, itu kayaknya bikin sesak gitu ya. Jadi makanya buat saya Manggis semuanya ya, untuk mengantisipasilah, karena memang enggak tahu hari ini, kemarin-kemarin sih enggak terlalu ya, tapi kayaknya hari ini memang bau asapnya cukup menyengat banget nih. Di luar tadi sempat kayak keluar, saya lihat juga ada kayak kabut-kabut putih gitu ya di luar sana ya. Mudah-mudahan aja mungkin karena terbawa angin ya, mudah-mudahan nanti dibawa angin lagi kemana gitu ya. Tapi untuk Anda semuanya, mudah-mudahan kita doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan terhibur juga sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Oke, kita langsung aja ya untuk memulai program lagu-lagu pop Indonesianya. Untuk Anda silakan aja di 24187, dan kita nanti juga akan bacakan komentar-komentar Anda yang sudah pada masuk siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, Tante. Balik lagi, Tante.
1: Iya dong, boleh.
0: Udah kayak makan obat nih 3 kali ya. Iya, benar. Iya, Tante.
1: Lagunya.
0: Apa tuh?
1: Lagunya apa yo? Tadi udah dia.
0: Kenapa?
1: Tadi udah diingetnya lagu ini kayak gitu kan?
0: Iya.
1: Lupa.
0: Lagu cewek, cowok.
1: Tantin.
0: Seventeen.
1: Iya.
0: Ah, yang mana Tante?
1: Di situ apa?
0: Seventeen ada lagunya Menemukanmu. Jangan paksa, jangan paksa rindu. Ayah, hal terindah. Kemarin, jaga selalu hatimu. Memikirkan
1: jaga
0: dia. Jaga selalu hatimu. Bila kau pergi jauh. Tunggu aku di Palmera.
1: Kembali.
0: Ah iya benar.
1: Gitu kan?
0: Iya betul Tante.
1: Yo suka-suka.
0: Enggak emang itu kan? Liriknya benar emang.
1: Emang itu kan?
0: Iya benar.
1: Bukan pamer itu, bukan.
0: Bukan pamer bojo.
1: Alisi sudah tahu.
0: Sudah tahu.
1: Ganteng.
0: Oh ganteng ya, tinggi besar.
1: Makasih.
0: Iya, sama-sama. Iya, makanya harus terus disapa kalau sudah masuk Tante kan, harus ditanya.
1: Oh, Mariska Gondo. Bunda juga.
0: Iya.
1: Eh?
0: Iya, siap.
1: Salamnya buat Wiwin.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Mama Iqbal, Mama Acer.
0: Iya.
1: Bunda Sila, Nahila.
0: Mm-hmm.
1: Terus siapa yang sungai lilin itu ya?
0: Mbak Ajeng.
1: Ajeng, Bu Susi, Mbak Susi ya?
0: Iya.
1: Mbak Susi, terus siapa itu namanya yang saya gado-gado Neline.
0: Neng Lilis.
1: Terus buatnya kan kalau sudah begini Bunda Sumarno. Terus buatnya Wiwin Ijal udah kan?
0: Udah.
1: Buat semuanya lalai kan, saya habis makan.
0: Oke, siap Tante.
1: Iya,
0: warna kali loh. Oke lah, siap.
1: Oke, sudah makan ya?
0: Alhamdulillah.
1: Amin. Amin. Ya, penting makan ya.
0: Iya dong.
1: Ya, makasih yuk.
0: Sama-sama Tante.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tante Butet. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Ijal.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Ijal apa kabar? Sudah di rumah atau masih di pasar?
2: Alhamdulillah kabar sehat, udah di rumah nih.
0: Udah di rumah. Alhamdulillah berarti udah istirahat di rumah ya Bang ya?
2: Ya baru nyampe.
0: Oh baru nyampe? Ya. Baru nyampe di rumah Bang Ijal?
2: Iya berapa menit yang lewat lah ini belum apa nih, belum sholat.
0: Oh belum. Berarti pas baru nyampe banget nih kayaknya ya?
2: Iya.
0: Oh iyalah gak apa-apa, yang penting sudah di rumah saatnya

0: siap-siap beres-beres gitu ya Bang ya.
1: Iya, oh. Rehat dulu sebentar.
0: Ah, betul, rehat dulu. Oke, siap Bang Ijal. Lagunya apa Bang?
1: Lagunya dari Jambrut aja.
0: Selamat ulang tahun pasti ya.
1: Iya, betul. Biar dengar nih yang ulang tahun.
0: Oh iya dong, harus. Pokoknya kalau udah di rumah ulang tahun tetap diputerin lagi ya. Oke deh, siap Bang. Salamnya buat siapa Bang Ijal?
1: Iya, buat Ijal. Selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, lagunya spesial buat yang ulang tahun.
0: Iya.
1: Ya, sehat selalu, mudah-mudahan apa lancar rezekinya ya.
0: Amin.
1: Pokoknya doa yang terbaik aja lah Ijal ya.
0: Iya, siap Bang Ijal.
1: Salamnya pokoknya buat semua-semua jalan tanpa terkecuali di jalan ya. Salam kompak aja dari Kasang Kuda.
0: Oke.
1: Selamat tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali juga buat Bang Ijal sama Mbak Wiwin ya. Selamat istirahat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ale.
0: Iya, Mama Elo.
2: Armada.
0: Apa tuh, Ma?
2: Asalkan kau bahagia.
0: Asalkan kau bahagia.
2: Tapi gak rela.
0: Aduh, kok bisa, Ma?
2: Setengah hati.
0: Setengah hati dong berarti ya.
2: Ale.
0: Ya.
2: Pengalaman hidup gak ada tuh satu orang pun senang mantan bahagia,
0: Ale. Oh gitu ya, Ma?
2: Iya benar.
0: Jadi tidak bahagia melihat mantan bahagia gitu.
2: Kalau mama pribadi
0: oh, itu kalau...
2: cuma omong kosong biar asal kau bahagia.
0: Oh gitu. Padahal dalam hati udah mau meledak-meledak ya.
2: Ogah banget.
0: Udah kayak petasan ya dalam hati ya.
2: Oh, benar. Ya ada satupun lah enggak tahu kalau saya sih enggak mau
0: ali. Iya. Oh berarti
2: mantan bahagia. Kalau dia di bawah kita, alhamdulillah rasain loh. Nah,
0: Aduh, agak mengerikan ini kayaknya.
2: Oh, jujur, kalau
0: oh iya, maaf, itu versi mama ya.
2: Ah, iya ya, kalau pikirannya nggak baik. Aduh, masakan coba enggak bohong itu. Cuma sebuah judul lagu ya, Ale.
0: Iya, benar-benar, Ma. Ya. Biasalah ya, Ma. Ya. Hanya sekedar guyon ya, Ma. Ya.
2: Iya, menghibur hati.
0: Betul,
2: kita yang menghibur diri kita sendiri.
0: Betul, ya, Mama. Ya. Kita harus membahagiakan diri sendiri, Ma. Benar, harus dibawa happy gitu, Ma.
2: Asal jangan orang kesinggung aja.
0: Ya, benar. Betul-betul, Ma.
2: Jangan nyakitin orang, jangan nyinggung orang.
0: Iya, betul tapi sekali.
2: Kalau orang itu tersinggung, saya kan nggak tahu juga ya.
0: Iya, kita kan nggak tahu namanya kita apa, hidup bergaul ini kan nggak tahu ya, Maya. Iya,
2: jadi kita berusaha jangan nyinggung, jangan nyakitin.
0: Iya, siap.
2: Mudah-mudahan bisa ngontrol.
0: Amin.
2: Apa tadi, Ale? Armada itu ya?
0: Asal kau bahagia darinya Armada, Ben.
2: Iya, Armada, benar. Siap. Itu judul yang tahu, Ale. Yang lainnya, Ma. Senang Armada, cuma nggak ada yang ingat.
0: Banyak gitu. Armada, Ma, lagunya, Ma. Ada itu yang...
2: inget.
0: Oh, itu yang ingat ya, Ma, ya? Oh, iya deh, nggak apa-apa.
2: Biasa udah lemot. Salam, boleh?
0: Boleh, silakan.
2: Tadi zodiak nggak dapat sampai keriting. Salam buat Setiawan Azami Budesila, Pak Desartin, Pak Desarpani, Rudi Sengeti Ijal Seduo, Tamrin, Ramlan, Romblan, Sofuan juga, Amat Ditalam Banjar sama Budi Sumarno, Temi, Bahyo, Cik Rusli, Pak Rana, KDCS, Abdullah juga, Pak De Ahmad, Mbak Malam, Mbak Susi Ajeng, Dina Filten, Andrea juga, Mentama, Solia, siapa lagi ya, Revero, Aurel, Sinta Palima, Mas Alimin sama Nadia Purnama, Pak Cedaus spesial yang di Bugempi, selamat istirahat, siapa lagi ya Le ya, ya Allah, aku udah ingat, udahlah Le, besok lah kalau kalau ingat disambung
0: iya.
2: Lagi,
0: siap,
2: panasnya Le, panas iya. Banget Le,
0: asli mah panas banget emang,
2: ini kerja tiap hari menantang matahari ini ke jendela panas banget.
0: Iya
2: buat kalian bertugas, kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buat Mama Elo. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Amar kan hadir lagi.
3: Iya.
0: Sehat ya, Bang ya?
3: Iya, sehat.
0: Gimana, Bang? Menyala? Di Bakung? Bangnya. Aduh, menyala banget ya.
3: Habis selesai mandi lagi segar.
0: Ah, habis mandi segar sudah tuh keringatan lagi.
3: Mandi sore mandi lagi.
0: Ya. Nanti keringatan lagi ya.
1: Enggak, aku pakai kipas lagi.
0: Oh, pakai kipas lagi ya biar enggak keringatan.
1: Iya.
0: Oke lah, siap Bang Amar, lagunya apa nih?
1: Lagunya Lukare dari Angkasa.
0: Angkasa ya?
1: Iya.
0: Bentar dulu saya lihat. Angkasa. Ya. Oke, lanjut Bang.
1: Salamnya buat Ali Maksiam guys selalu.
0: Amin.
1: Buatnya Mama Elok tadi ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Baru di balam lemi ka udi ge makna dia pun nama mati pada emang juga benar cak bute Bang Ida Bang Samre Mang Adi tadi ke.
0: Iya.
1: Pak Dula Pak Sawan Mas Putra Putri Jang Bang Mukjiz juga Putra ETM Mama Ija.
0: Mm-hmm.
1: Buatnya apalagi buatnya Mbak Yani, Bu Yani Bu Nahmiati Bu Nayati juga.
0: Yep.
1: Buatnya Neng Nelly juga. Buatnya Wiwi Azhara juga. Buatnya semuanya aja ada lagunya.
0: Okay, lagunya Luka Angkasa.
1: Iya.
0: Ada.
1: Ini lagunya ditunggu ya.
0: Oke okay, Bang.
1: Ayah buat Mas Ahmad juga,
0: Mbak
1: Ayang juga,
0: siap.
1: Mbak Suci apa ya? Suci yang di mana ya?
0: Mana? Suci mana?
1: Bunda Suci.
0: Bunda Suci Sipin.
1: Ya, Bunda Rido juga ya.
0: Siap.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bang Amar Baku. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Mbak Ririn Azhara, lagunya Hampa dari Ari Lasso ya. Salam kompak aja untuk saya manggis semuanya buat DJ, selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dari Cempaka Putih hadir Bunda Tasyawati, lagunya Kau Begitu Sempurna darinya Andra and the Backbone ya buat DJ Ale, makasih ya. Darinya Mas Sunar Sukajaya hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Bang Alimin hadir, lagunya Buka Topengmu ya, darinya Noah ya. Salam aja untuk semua fans Manggis ya, dan juga buat Mama Ella. Oke, makasih. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Darinya Stefan Joventik hadir, lagunya dong Hanya Ingin Kau Tahu darinya Republik. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis buat DJ Ale, selamat tugas. Yaudah saya Manggis, yuk menemani Anda dengan cuaca yang begitu panas, terik, bedengkang. Nah ya, kita langsung aja hibur dulu dengan lagu-lagu pop Indonesia agak sedikit menurunkan kondisi apa ya, tensi yang meningkat tinggi dengan hawa panas yang apa ya, membakar. Yaudah kita ademkan aja dulu ya. Dengan lagu-lagu pop Indonesia, nanti bisa gabung lagi di line telepon 24187. Komentar di Facebook Manggis Pasiful atau langsung kirim ke nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Darinya Seventeen dengan lagunya Jaga Selalu Hatimu.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
3: Indonesia asli. Lagu-lagu pop Indonesia paling asli. Paling

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Pop Indonesia asik. Lagu-lagu pop Indonesia paling asik, paling

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Pop Indonesia asik. Lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Paling

0: Masih di lagu-lagu pop Indonesia bersama Radio Manggis 96 FM di siang hari ini lepas dari pukul 14 lewat 15 menit. Dan terima kasih banyak, saya Manggis, selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani istirahat siang Anda di rumah maupun yang masih beraktivitas ya. Di akhir pekan ini, tepatnya 23 Agustus 2026. Dan buat yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, semuanya terima kasih banyak. Semoga bisa menghibur Anda dengan genre di pukul 1 hingga pukul 4 sore ya, dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kita hadirkan. Dan juga selamat siang bagi Anda yang baru bergabung ya, mendengarkan Radio Manggis. Ya, mudah-mudahan tetap semangat dan dalam keadaan sehat selalu, dan bisa menemani Anda di rumah yang mungkin hari ini gak ada jadwal kemana-mana ya. Cukup mager di rumah aja, dikarenakan memang kondisi cuaca panas ya. Mungkin sebagian dari saya Manggis tuh ada yang malas mau keluar ya, nanti sore aja lah, mumpung agak redup-redup dikit gitu ya. Karena memang tadi kalau saya baca informasinya, saya Manggis hari ini, waduh luar biasa. Hari ini kota Jambi mengalami suhu panas 34 derajat Celcius. Nah, cukup ekstrim ya panas kita hari ini ya. Jadi makanya buat saya Manggis semuanya diingatkan, kalau tidak ada kepentingan, kalau tidak ada keperluan apa-apa di luar, mendingan di rumah saja. Terutama buat Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Beda lagi ceritanya kalau pakai mobil ya, masih teduh-teduh dikit lah di dalam mobil. Tapi kalau Anda pakai motor kemana-mana dengan kondisi misalnya nih gak ada aktivitas atau memang gak perlu banget, ya udah mendingan di rumah aja deh, istirahat ya, dikarenakan kondisi panas kita hari ini mencapai 34 derajat Celcius. Dan juga memang informasinya saya Manggis ya, dari pagi tadi ternyata memang kabut asap ya, asap putih sudah kelihatan ya. Sampai sekarang pun ya ada beberapa lokasi yang memang terlihat cukup agak pekat atau tebal kabut asapnya. Dan memang ini kondisinya terbawa angin dari beberapa kondisi karhutla yang terjadi mungkin di dalam lingkup wilayah Provinsi Jambi maupun di luar dari lingkup Provinsi Jambi ya. Jadi makanya hati-hati untuk Anda, diingatkan selalu ya, jangan lupa untuk menjaga lingkungan di musim kemarau. Tidak ada hujan, tidak ada air. Jangan buang puntung rokok sembarangan ya di tempat kering. Jangan membakar sampah sembarangan di tempat kering, terutama yang warganya padat penduduk lokasinya. Dan untuk Anda yang membuka lahan, jangan membuka lahan dengan cara membakar dengan skala yang besar. Kalau orang bilang tuh ya, api kecil itu bisa jadi teman, tapi kalau udah api besar bisa jadi lawan. Nah, kita harus waspada nih terhadap api besar ya. Kalau api kecil ya itu masih bisa ditoleransi ya. Jadi untuk kita nih, kenapa pas sekarang nih kalau dikit-dikit udah ada api merembet. Nah, kenapa? Dikarenakan ya daun pada kering, ranting pada kering, ya tanah juga pada kering. Nah, itu proses untuk apa ya namanya ya, merembetan apinya itu bakalan cepet banget saya Manggis. Nah, jadi makanya kita untuk lebih mengantisipasi lingkungan sekitar ya, terhadap kondisi hotspot atau titik api yang mungkin bakalan terjadi tanpa disengaja. Ya udah, saya Manggis, kita lanjutkan kembali yang pengen dihibur dengan lagu-lagu pop Indonesia. Masih kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Terus apalagi nih ya? Salah.
1: Segitiga Karma.
0: Enggak, ini kan judul lagunya ada Terlalu Indah, ada Segitiga, ada judulnya Karma. Segitiga.
1: Iya, coba Segitiga.
0: Oke lah, siap Bunda.
1: Salam dulu ya.
0: Lanjut Bunda.
1: Salamnya bersama Bunda Ale, selamat siang, selamat berjaya kita pas Segitiga ya.
0: Amin.
1: Sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Kita konsumsi air hangatnya ya.
0: Oke.
1: Ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Edun, Wak Upa, Kak Butet, Mbak Ijal, Mang Ajun, Mas Yatno, untuk Wiwin, hati besar Wiwin. Semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga. Terus ada Mama Elung juga ya, ada Uni Ayam, ada Pak Ahmad, Ajem, Kak DTS, Abdullah, Andi Musin, Ansa Yusuf, pokoknya segalanya lalu.
0: Oke Bunda.
1: Armi muda juga tuh, Mas Supri.
0: Iya, siap.
1: Oke, lagu ditunggu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, Bunda Sila.
2: Iya.
0: Kenapa?
2: Keasap-asapan.
0: Iya. Enaklah diasap-asepin.
2: Jadi ikan asap.
0: Jadi apa namanya?
2: Ikan panggang.
0: Ikan bandeng asap.
2: Iya. Kalau orang Jawa itu ikan apa namanya lah? Alah lali. Iya, dia asap-asepin itu.
0: Iya, ikan bandeng.
2: Bukan,
0: yang bukan
2: lagi. Ikan pe apa-apa gitu, Nak.
0: Oh, gitu.
2: Iya. Panas semua. Awalnya asap udah lah langsung seketika. Aduh. Selalu fit lah masih ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Iya.
0: Udah lagi di rumah nih ya.
2: Udah.
0: Pak lagi istirahat.
2: Baru balik tadi.
0: Oh, Pak De baru pulang.
2: Iya.
0: Asap, Mas. Iya, betul. Memang banyak asap nih kayaknya Bude hari ini.
2: Pak De manen, Bude tadi motong.
0: Oh iya, berarti Pak De baru pulang.
2: Iya.
0: Siap deh. Lagunya apa, Bude?
2: Mau tiba
0: mau dibawa kemana hubungan kita? Dibawa ke penghulu dong.
2: Bawa ke laut.
0: Jangan, dibawa ke penghulu lah. Biar sah gitu ya. Sah, sah, sah.
2: Lautnya kan kering. Mainan pasir dulu loh.
0: Oh iya, mainan pasir.
2: Baru dibawa ke penghulu.
0: Oh iya benar.
2: Iya. Apa momen-momen itu kan? Di laut yang enggak ada. Salamnya Mas ya.
0: Iya Bunda, silakan.
2: Buat tenggang Budi semua yang ada saput sama gerunggeng lah yang monitor Wanggi, salam sehat aja. Banyak yang monitor Mas.
0: Iya, sebutilah namanya Mbak Kila gitu ya. Biar tahu semuanya Mbak Kila gitu. Kalau di radio Bude Sila gitu.
2: Masuk terus radio katanya. Berarti monitor kayak le.
0: Heeh.
2: Ya. Jadi ada Mama Elok ya.
0: Betul.
2: Buat Bang Arman, Mbak Halimin, Mbak Nada Purnama juga, Cik Rusli.
0: Iya.
2: Buat Bang Ricel juga ya. Bang Tamrin, Bang Ijal juga. Buat Mbak Wiwin, selamat ulang tahun Mbak Wiwin, semoga selalu keluarga, semoga
0: samawa
2: semua, damai sejahtera keluarganya lah ya.
0: Amin.
2: Bersama Talang Banja, Padi Ahmad, Mas Mehmet Alamsyah ya.
0: Iya.
2: Cik Rusli, masuk Cik Rusli. Mbak Ika, Kak Ajeng juga melepuh, Mbak Ika sudah turwae.
0: Mbak Ikanya lagi lomba-lomba nih kayaknya.
2: Di rumah.
0: Oh, sudah di rumah.
2: Teleponan tadi.
0: Oh, berapa apa namanya pintu kulkasnya dapat?
2: Separuh.
0: Oh, separuh aja. Ya, cocok lah untuk Mbak Ika separuh kulkas.
2: Enggak bisa dipasang.
0: Separuh pintu kulkas aja dapat jadilah.
2: Iya. Jadilah kalau udah dadakan. Heeh. Lihat Bu aja Sumarna juga Mbak Solia ya.
0: Mbak
2: ini

0: Mbak Sinta Palima juga, Uni Ayang, Kak Aurel juga kalau monitor ya.
1: Oke.
0: Selamat siang juga. Mm-hmm. Buat siapa meneh yo? Bunda Haja Sumarno sudah. Ini Mbak Neng Nelly ya.
1: Mm-hmm.
0: Mbak Lasri.
1: Iya.
0: Mas Putar Pulau Kijang, Mas Udin, Mas Afan Padula, Mbak Susi juga ya.
1: Heeh.
0: Mbak Wati sama Eman. Meneh kata ketinggalan, Obang aja misalnya terap.
1: Heeh.
0: Meneh Kampung Lebu. Kak Ida, Mura Jambi kalau monitor juga. Kak Butet tadi sudah masuk ya.
1: Iya.
0: Pak Udin juga. Semua lah monitor nangis mas.
1: Oke bedeh.
0: Jangan ketawa kalau udah masuk ya kawan.
1: Jangan ketawa ya kalau Mbak Kilanya masuk ya.
0: Cuma guyung-guyung. Sampai WA. Tadi Budi masuk ya. Semoga mas pokoknya selalu fit lah ya.
1: Amin, makasih Bu Deh.
0: Lancar terutama lah ya.
1: Amin.
0: Kita mau ngumpul abang-abang.
1: Abang-abang iya.
0: Biru-birunya di luar dulu lah ya. Abang-abangnya di dalam lah ya.
1: Sama-sama Bu Deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bu Desila sama Pak De ya. Di Suaputat Sengeti ya. Selamat beristirahat di siang menjelang sore. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Ale.
1: Iya, Mas Mehmet. Apa kabarnya, Mas Mehmet?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Ini libur atau lagi sibuk kerja nih di?
2: Ini lagi lembur nih.
1: Oh, lagi lembur.
2: Iya.
1: Berarti ya, lagi kerja sama teman-teman lah di sana ya?
2: Iya, ini tuh ada suara ketok-ketok.
1: Oh iya, benar. Saya dengar juga nih pada ketok-ketok palu semuanya ya. Ya deh, pokoknya tetap semangat ya biarpun cuaca panas ya.
2: Ya makasih.
1: Ya deh Mas Mehmet,
2: lagu Dewa apa aja Mas
1: ya? Dewa 19 ya. Dewa 19 ada Kangen, Pangeran Cinta, ada Aku Cinta Kau dan Dia, Angin, Arjuna, Bukan Cinta Manusia Biasa, Cukup Siti Nurbaya, Dua Sejoli, Elang, Kamulah Satu-Satunya, Mistikus Cinta, Roman Picisan, Risalah Hati, Pupus, Sedang Ingin Bercinta, Separuh Napas. Waduh lengkap banget nih. Ayo para geng-geng yang ada di sana mau denger lagu Dewa apa nih?
2: Kangen-kangen.
1: Oh Kangen, iya siap. Oke.
2: Buat Mbak Kila ya.
1: Ah, Mbak Kila namanya itu.
2: Ya saya kira buat si ajangan di sini kan Mas Andi yang buka dari saja. Terus buat semuanya aja lah yang di depan sana, nggak ada kerja saya sebutin satu-satu
1: mas. Oke lah, pokoknya dikumpulin semuanya ya Mas Mehmet ya. Pokoknya okay. Dibungkus semuanya ya, pakai karet hari. Dua.
2: Buat Pak Alek, makasih atas waktunya ya.
1: Sama-sama Mas Mehmet.
2: Makasih banyak atas doanya selama ini.
1: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih juga ya buatnya Mas Mehmet Alamsyah di Palmerah ya bersama teman-temannya. Selamat beraktivitas ya. Tetap semangat dan semoga lancar jaya semuanya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Bang Ramlan Tunas Mudo.
3: Apa kabar nih Ali?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga Bang?
3: Kabarnya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Menyala lah kayaknya ya Tunas Muda ya. Menyala ya. Banget 17 Agustus ya.
3: Iya.
1: Lagunya apa nih Bang?
3: Lagunya yang dari Armada itu.
1: Armada. Ah yang mana Bang? Armadanya Bang?
3: Kalau Pemilik Hati.
1: Oh Pemilik Hati boleh. Siap. Ya, ada.
3: Ya itu aja lah.
1: Boleh. Salamnya buat siapa Bang?
3: Salam buat Ali, selamat siang menjelang sore.
1: Selamat yeah.
3: Semoga selalu ya.
1: Amin.
3: Buatnya Bang Rudi ya, Bang Amarkan, buatnya Bang Alimin dengan Nadia Purnama juga, buatnya
1: yeah.
3: Bang
1: Jamat
3: Tamrin ya.
1: Mm-hmm.
3: Buatnya Mas Meter ya.
1: Iya.
3: Yeah. Buatnya siapa nih Budi Sila juga ya.
1: Mm-hmm.
3: Buatnya Ajeng juga, buatnya Karesianti ya.
1: Iya.
3: Yeah. Buatnya Mama Elo juga, buatnya Mbak Ayang juga, buatnya Mbak Haja Sebatan juga ya.
1: Mm-hmm.
3: Buatnya Ahmad yang di Tanah Banjar juga, selamat siang menyusul. Buatnya Sinta Palima juga.
1: Iya. Yeah.
3: Buat Ajeng juga, buat semuanya lah gitu.
1: Oke, okay, siap Bang Ramlan.
3: Oke, okay, makasih Ali.
1: Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ramlan Tunas Muda. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Mbak Erna Bajubang, lagunya Mutiara. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum Bang DJ. Waalaikumsalam. Darinya Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Dialova. Darinya Once ya, menyapa untuk semua saya Manggis, mudah-mudahan dalam keadaan sehat awal afiat ya. Buatnya Bang DJ semangat tugasnya. Terima kasih Bang Adarianto. Dari Abah Waisel Samplangan, Gianyar Bali hadir, terima kasih banyak. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Putra Chandra, lagunya My Heart ya. Darinya Irwan Syah featuring Acha Septriasa ya, kirim salam kompak aja untuk saya Manggis. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Gilang Pratama, lagunya Di Ujung Jalan. Darinya Samson ya, salam kompak aja untuk saya Manggis semuanya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Bang Eko Setiawan Palembang Sumatera Selatan hadir, lagunya Rembulan Malam. Darinya Arif ya, kirim salam aja untuk semua pendengar Manggis Full. Selamat siang menjelang sore, selamat berakhir pekan. Buatnya Bang DJ Ale, terima kasih banyak. Oke lah, saya Manggis semuanya. Yaudah yuk kita ademkan Anda kembali dengan lagu-lagu pop Indonesia. Tapi sebelumnya informasi kembali untuk Anda yang ingin mendapatkan ya produk beli satu gratis satu darinya Agarilus Drop. Anda bisa dapatkan di Apotika DA ya, selama persediaan masih ada karena stok terbatas. Dan juga untuk Anda yang pengen dapetin produk-produk juga darinya Agarilus Bright ya, untuk Anda yang bermasalah dengan kondisi kesehatan mata atau yang mungkin ada permasalahan dengan jantung juga bisa dapatkan produknya dari Agarilus Qualen. Dan untuk Anda juga yang pengen dapetin produk darinya Mari Pro bisa Anda dapatkan juga di Apotika DA ya. Jadi silakan aja buruan dapetin produknya. Dan saya Manggis yang pengen dapetin juga promo darinya Agarilus CLT, beli satu gratis satu bisa Anda dapatkan di Apotik Indonesia ya, di kalau nggak salah di daerah Silincah. Nah jadi untuk Anda nih yang rute-rutenya arah Silincah, Simpang, Gado-Gado dan sekitarnya yang pengen dapetin promo beli Agarilus CLT, beli satu gratis satu bisa dapatkan di Apotik Indonesia di seputaran daerah Silincah ya, selama persediaan masih ada. Ya udah deh, kita hibur Anda dulu ya. Darinya Coklat ya, dengan lagunya Segitiga.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
3: Kurasa nggak perlu. Badanku masih segar nih.
2: Oh, mantap deh.
3: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
4: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Pop Indonesia asli. Lagu-lagu pop Indonesia paling asli. Paling

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Tapi harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah enggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, benar-benar ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
6: kepala. Indonesia asli. Lagu-lagu pop Indonesia paling asli. Paling

0: tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
6: Indonesia asik. Lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Paling

Oke, selamat sore kembali Soe Manggis lepas dari pukul 3 sore lewat 17 menit ya di Radio Manggis untuk hari ini. Ya mudah-mudahan terhibur ya menemani Anda yang ada di rumah, yang sedang menikmati istirahat sorenya maupun yang beraktivitas ya. Tetap semangat buat Anda di akhir pekan ini bersama keluarga ya di 23 Agustus 2026. Dan juga buat saya Manggis yang selalu mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada semuanya, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan bisa menemani Anda di akhir pekan ini bersama keluarga tercinta. Terutama juga buat saya Manggis yang lagi pada istirahat ya, dikarenakan harus bed rest ya, atau mungkin harus istirahat dulu dari aktivitasnya karena kondisi badan Anda yang tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan ya. Untuk yang lagi sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, istirahat yang cukup dan juga tetap konsumsi makanan dan minuman yang sehat, dibarengin rutin minum air putih 8 sampai dengan 10 gelas perharinya. Terutama juga di kondisi cuaca panas ekstrim yang kita rasakan di saat ini ya. Di musim kemarau yang terjadi beberapa bulan ini mengakibatkan juga ya terjadinya polusi udara ya. Dan kabut asap. Apalagi kota Jambi ya, provinsi Jambi termasuk dalam 3 kategori provinsi yang udaranya sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi makanya nih ya, untuk kita semuanya lebih menjaga kesehatan, terutama untuk Anda yang memang punya riwayat penyakit seperti paru-paru dan juga penyakit jantung ya, untuk lebih ekstra menjaga pernafasan Anda, dikarenakan kita menghirup udaranya tidak seperti biasa. Udara yang kita hirup bercampur dengan abu dan debu-debu dari pembakaran hutan dan lahan yang terbawa oleh angin. Nah, jadi makanya untuk Anda yang pakai motor terutama jangan lepas masker. Pokoknya tetap pakai masker melewati tempat-tempat yang memang banyak debu ya. Terus juga lokasi tersebut mungkin ada sisa dari karhutla juga. Yaitu semuanya demi menjaga kesehatan Anda dalam pernafasannya. Ditambah lagi mungkin truk-truk yang cukup besar dengan polusi udaranya dari asap hitam ya, itu juga lebih menjaga kita dengan menggunakan masker pada saat menggunakan kendaraan roda 2. Oke, kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Darinya Mbak Lastri-Lastri. Lagunya Sial ya, darinya Mahalini. Buatnya DJ Ale, selamat tugas dan salam aja untuk semua Sohib Manggi. Darinya Bang Toyib hadir, lagunya

Oke lah, buat saya Manggis menemani suasana sore hari Anda sembari menikmati aktivitas kerja, tetap semangat ya. Kita hibur dulu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan juga nanti kita dengerin waktunya azan sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Darinya penyanyi Glenn Fredly ya dengan lagunya Januari. Tetap stay tune terus.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
2: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
3: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
2: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Oke, Sohib Manggis, gak terasa ya udah hampir mau jam 4 sore, kurang lebih 15 menit lagi. Yang pastinya terima kasih banyak nih untuk Anda semua yang sudah pada gabung ya, lain telepon, komentar Facebook dan WhatsApp-nya juga. Mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu pop Indonesia yang kita putarkan untuk Anda dari jam 1 sampai nanti jam 4 sore. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, semoga terhibur ya. Pokoknya stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM, barometer musik dangdut sejambi raya. Saya juga terima kasih banyak udah nemenin saya dari jam 6 pagi, sekarang udah hampir jam 4 sore. Ya mudah-mudahan rangkaian program yang kita hadirkan di Radio Manggis memberikan suasana yang lebih menarik untuk Anda, baik yang ada di rumah maupun juga yang sibuk dengan segala pekerjaan. Oke, saya Manggis ya, menjelang maghrib nanti dari jam 4 kita akan menghibur Anda dengan genre musik yang beda lagi, dengan lagu-lagu Jambi. Nah, tadi udah banyak ya, lagu dangdut udah, lagu pop sampai jam 4, dari jam 4 sampai maghrib lagu Jambi. Nah, jadi memang ragam musik yang kita hadirkan di Radio Manggis ini lebih bervariatif untuk Anda semuanya. Saya DJ Aleh, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama nemenin saya Manggis. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda semua pendengar Radio Manggis seantero Provinsi Jambi dan sekitarnya. Ya, dimanapun Anda berada, selalu setia terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM ya. Selamat berakhir pekan, salam sehat untuk Anda sekeluarga, tetap jaga kesehatan, hati-hati dalam bekerja, dan jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal Anda berada di musim kemarau sekarang yang kita rasakan. Oke, saya Manggis, masih ada lagu pop Indonesia menjelang jam 4, nanti jam 4 sampai maghrib lagu Jambi yang kita puterin ya. Saya pamit undur diri, selamat weekend untuk Anda semuanya, salam sehat bersama keluarga. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial.

0: 0747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Oi, tungau. Napa kawan kau? Panjang nian fikir tu. Lah muka pagi kau lom.
6: Ada teluk muka pagi wak eh.
5: Ha, lah nak mati kawan. Bau kok muka biar keluar apa mikir tu. Kau nabun be bentuk orang kau mati bini kawan.
6: Eh wak eh. Tunelah penyakit nak idap je ni kau.
5: Ha, ke mana pula bini kawan Ron?
6: Lama lu wak eh dengan nyatan lain. Tahan dak tak angkat mobil sedan di muka rumah kau tadi.
5: Ha, apa pula hubungan dengan mobil sedan tu?
6: Katonyo tadi mobil bosnyo. Makonyo apa dia kanyo pergi? Eh tahu-tahu pergi sekali lah. Dado balik-balik gi.
5: Eh Ron he, pintaklah mati kawan kau Ron he. Bentuknya ratu kupuk be kawan nyerah bini kau orang. Laka bengak amat hidup, pintaklah surat anyut kawan kau. Bak puweh hati.

0: keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Udah babe, harus minum Ultraflu ekstra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu ekstra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu ekstra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu ekstra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu ekstra.
2: Ultraflu ekstra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu ekstra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu ekstra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu ekstra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: penyakit berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat, keluarga besar PLN yang sedang berulang tahun yang ke-71. Nampaknya sudah tua-tua semua. Di depan saya ada air minum. Lalu kemudian karena saya haus dengan spontan, lalu saya ambil. Lalu kemudian saya minum pakai tangan kiri. Maka biasanya anak-anak kita yang baru saja belajar tadi pagi menegur, papa, ayah, gak boleh minum tangan kiri. Kenapa? Karena tadi ustadz ngomong di kelas, iza syariba ahadukum, kalau kamu minum, fal yashrab biyaminih, minumlah pakai tangan kanan. Wa idza akala ahadukum, kalau kamu makan, falyakul biyaminih, makanlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan, yakulu bishimalih, makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bishimalih, dan minum pun pakai tangan kiri. Anak-anak kita ingat, tapi kita tak ingat, karena sudah terlalu lama kita tinggalkan pelajaran itu. Artinya apa? Dalam makan dan minum, Islam mengatur kita. Tiba-tiba tutupnya dibuka, lalu kemudian terbang lalat. Lalat terbang masuk ke dalam. Sampai lalat yang masuk ke tempat air minum itu pun diatur oleh Islam. Idza waqa'az zubabu fi ina'i ahadikum, kalau lalat masuk ke tempat air minum kamu, falyughmishu, celupkanlah. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, karena sesungguhnya salah satu sayapnya mengandung bakteri. Wal ukhra syifaan, sedangkan sayap satu lagi mengandung penawar obat. Lalat masuk ke dalam pun diatur oleh Islam. Kemudian setelah dia minum kopi, mati. Kebetulan yang diminumnya kopi Mirna. Maka setelah dia mati, hartanya pun diatur oleh Islam. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, hai para suami, kalau istrimu mati karena minum kopi, maka kamu dapat setengah. Ibu yang pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang, bekerja, punya tabungan 1 miliar, meninggal, maka bapak mendapat setengah, 500 juta bulan. Jadi jangan terlalu sayang harta itu. Fa in kana lahunna waladun, tapi kalau ada anak, falakumur rubu', suami dapat 1/4, 250 juta. Setelah itu dikuburkan, maka cara menguburkannya pun diatur oleh Islam. Karena orang kaya, dia mau pakai jas, pakai dasi, tak boleh. Karena lama bekerja, 71 tahun di PLN, mau pakai seragam PLN, tak boleh. Dia harus pakai kain putih yang tidak dijahit, disobek dari ujung, krak, digulung, macam dodol. Dia mesti ikut aturan itu. Bangun tadi pagi, dia buka mata, Islam mengajarkan dia. Bismika Allahumma ahya wa amut, malam tadi waktu mau menutup, dan ketika terbuka, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mau masuk kamar mandi, kaki mana duluan dilangkahkan? Kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Hidangan di meja makan sudah siap, diatur dalam Islam. Bismillah. Ada yang panjang, bismillahirrahmanirrahim, tapi yang pendek, sammillah, ya gulam, wahai anak, sammillah, sebut nama Allah, bismillah. Jadi cukup pendek aja, iya, itulah lapar betul. Artinya apa? Total hidup itu diatur dalam Islam. Dari langkah tapak kaki sampai tutup mata, sampai kedip mata, sampai buka mata. Dari sampai cara makan kiri atau kanan, cara pandang, sampai lalat masuk ke tempat air minum, diatur dalam Islam. Inilah yang disebut dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam. Kaffah, bahasa Arabnya kaffah, bahasa Jawanya kabeh, secara kabeh total keseluruhan. Nah, ada sekelompok orang menganggap Islam itu hanya sepotong parsial. Kelompok itu disebut dengan sekuler. Aliran pemikirannya ditambahkan isme di ujung, sekularisme. Isme-isme itu orang kita. Kalau orang barat ujungnya mati, sekularisme. Sekularisme diambil dari bahasa Prancis seculum, artinya membagi. Masalah saya mau pakai pakaian apa, agama jangan ngatur saya. Masalah saya mau cara pilih pemimpin saya pakai cara apa, agama enggak perlu ngatur saya. Agama cukup mengatur hubungan saya secara personal dengan Tuhan. Masalah saya mau makan berdiri pakai tangan kanan, itu bukan urusan agama. Agama cukup mengatur saya bagaimana saya berdoa kepada Tuhan. Maka orang yang berkeyakinan seperti ini, dia disebut orang sekuler. Keyakinannya itu disebut dengan sekularisme, bahasa kitanya sekularisme. Makanya jangan heran di kota-kota besar, mampir ke masjid pakai rok pendek, pakai baju pendek, kok mampir ke masjid? Apakah dia cuma numpang buang air kecil? Ternyata tidak. Begitu selesai keluar kamar mandi, wajahnya basah, tangannya basah, rambutnya bekas wudhu, dia buka tas kecil, ada mukena di dalam, kain tipis. Dia pakai mukena, dia sholat. Selesai sholat, dia masukkan lagi, dia gulung, berangkat lagi. Masalah saya pakai rok apa, Tuhan tak perlu ngurus. Masalah saya kerja riba, makan haram, Tuhan tak perlu ngurus. Tuhan cukup ngurus saya kontak person pribadi. Saya sudah buat kuburan, namanya kuburan Tuhan. Letaknya di dalam tempat bernama masjid. Lalu saya jenguk Tuhan itu 5 kali sehari. Subuh saya sapa dia, hi, good morning my God, how are you, fine? Nanti zuhur saya kunjungi lagi dia, asar saya lihat lagi dia, maghrib saya lihat, isya saya lihat, selesai. Masalah saya mau berzina, Tuhan tidak perlu ngurus saya. Memisahkan diri dengan Tuhan, dengan agama. Agama tidak perlu mengintervensi saya. Ekonomi saya mau sekuler, liberal, mau pakai kapitalis, sosialis, mau komunis, itu urusan saya. Jangan urus-urus saya. Maka negara pun tidak mementingkan agama. Nah, aliran seperti ini, petang ini kita sedang mengukur, apakah saya ini, jangan-jangan selama ini tanpa kita sadari, kita sudah sekuler. Dan sekuler itu adanya di dalam, tidak tampak, tampil di luar. Apakah orang kalau sudah pakai koko, pakai peci, lalu dia tidak sekuler? Banyak sekali orang pemikirannya sekuler, tapi penampilannya kafah, utuh, isi kepalanya sekuler. Karena sekuler itu bukan pakaian, tapi pemahaman. Maka kalau bapak ibu memahami Islam itu mengatur secara total cara nikah, cara makan, cara mati, cara akikah, cara bisnis, ekonomi, ipolexos budhankam, ideologi, politik, sosial, pertahanan, ekonomi, keamanan, semuanya cara Islam, barulah kita selamat dari sekuler. Jadi kalau hari ini orang masih makan riba, kamu masih makan riba? Ah, yang penting kan kita banyak-banyak sedekah. Masih sekuler. Karena sekuler itu masih dia kesampingkan, parsial, tidak utuh. Memangnya Ustaz Soman itu Islamnya sudah kafah, menuju kafah. Subuh tadi salat, ritualnya sudah Islam. Bisnis jual beli sudah Islamkah kita? Ya, sama-sama ridho Pak Ustaz, dia ridho. Saya beli aqua ini 330 ml dengan harga 2.500 tunai. Apakah begitu menunjukkan keridhaan hati saya menjual barang saya dengan pembeli mengambil uangnya? Dua cara. Pertama dengan ijab dan qabul, yang kedua dengan mu'atah. Saya beli barang, saya ambil uang. Jadi tidak selamanya pakai ijab qabul. Dan saya seumur umur belum pernah beli aqua pakai ijab qabul. Aku beli aqua ini merek ini 330 tunai. Tapi ketika saya pergi ke Pasir Pangaraian, saya lihat ada duku di tepi jalan, bagus, mampir 2 kilo. Begitu masuk plastik, kaca mau ditutup, jual ya, katanya. Oh, dia mau ngajak saya akad. Saya buka lagi, beli. Ya ada ijab qabul. Saudara kita di kampung masih ijab qabul. Dia tidak mau dalam urusan jual belinya, dia sekuler. Nah, dalam politik, apakah kita sudah politik? Politik asli dalam Islam mengangkat pemimpin syura, musyawarah, wa amruhum syura bainahum. Orang beriman bermusyawarah. Sekarang kita tidak mengenal musyawarah, kita mengenal coblos. Jangan lupa 15 Februari coblos nomor 2. Maka saya sekarang tak berani ceramah. Yang kedua, jadi foto orang dirobahnya gambar coblos nomor 2. Artinya apa? Kita menuju syariah, menuju Islam kafah. Kalau kita masih berpemahaman sepotong, 3 kali saja saya Islam Pak Ustaz. 3 stasiun Islam. Lain daripada itu tidak Islam. Kapan kamu berislam? Pertama, lahir. Tadi sebelum kemari saya acara kelahiran anak sahabat, akikah. Akikahnya Islam. Yang kedua, nikah di Masjid An-Nur. Yang ketiga, mati. Ustaz Somad, kalau sudah diundang, 3 kemungkinan kalau keluar rumah. Pertama, akikah. Kedua, nikah. Ketiga, mati. Ulang tahun sekali-sekali. 71 tahun PLN. Terang terus, terus terang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada di antara kita masih berpemahaman Islam itu mengatur saya hanya 3 kali saja, saat saya lahir, saat saya nikah, saat saya mati, maka dia tanpa sengaja, suka tak suka, mau tak mau, dia sedang sekuler. Masalah anak saya pakai baju you can see, celana pendek, tak perlu dia diatur-atur. Tapi zaman Nabi dulu pakai jilbab. Zaman dulu jangan disamakan sama sekarang. Ya enggak bisa lah. Zaman dulu mereka kan naik onta, sekarang kita naik Toyota. Masa mau disamakan yang dulu? Tapi kamu masih sholat? Sholat relevan. Puasa? Puasa masih sesuai. Haji? Haji saya masih mau. Tapi masalah istri saya pakai jilbab, enggak pakai jilbab, jangan diurus-urus. Itu hubungan personal saya dengan Tuhan aja. Malah nanti saya khawatirnya kamu lebih kejam daripada Tuhan. Tuhan enggak sekejam kamu. Tapi Allah sudah bilang, kamu harus nutup kepala. Ini ayatnya. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul, katakan, li azwajika istrimu, wa banatika anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, katakan kepada perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka memanjangkan kerudung, pakai jilbab, pakaian nutup aurat. Jelas nih ayatnya. Siapa yang nurunkan ayat? Allah. Tidak ada yang paling mengerti suatu teks kecuali dia yang memiliki teks itu. Hancur sudah. Habis. Tanpa kita sadari, kita sedang terjebak dalam sebuah pemahaman yang disebut dengan sekuler. Makanya kalau ada orang, itu sekuler dia itu. Sekuler bukan berarti kafir. Mustafa Kemal Ataturk yang menggulingkan Kesultanan Turki Utsmani, Ottoman, dinasti Ottoman, 500 tahun Turki menguasai dunia. Nenek moyangnya Erdogan yang berakhir dengan sultan terakhir, Sultan Abdul Hamid. yang digulingkan tahun 1924, sejak itu berubahlah dari kesultanan menjadi Presiden Republik Turki, Presiden pertama Mustafa Kemal Atatürk. Dia sekuler. Contoh sekuler pertama yang paling berhasil, Turki. Bahwa masjid ada, iya. Bahwa Islam tetap ada, iya. Tapi untuk intervensi masalah ekonomi, masalah politik, masalah, jangan. Islam hanya untuk hubungan rumah tangga. Pengadilan Islam ada. Yang diurusnya apa? Tolak, nikah, cerai, warisan. Adapun masalah yang lain, jangan bawa-bawa Islam. Ini dari mana pemikiran sekuler ini datang? Dari masa Renaissance, abad ke-15 Masehi. Karena waktu itu orang Eropa sudah muak dengan kelakuan paus. Ada orang berdosa, buat dosa. Lalu gimana cara pengampunannya? Duduk di kursi pengampunan dosa. Ada kain tipis, lalu mengaku, oh Pak Pendeta, ya, aku sudah banyak dosa. Tenanglah wahai anakku, kau tinggal tanda tangan saja surat pengampunan dosa. Nanti Tuhan mengampuni. Iya. Masa iya? Tergantung wakafmu berapa. Kalau banyak, cepat selesainya. Akhirnya orang-orang Eropa yang sudah mulai cerdas ini, mereka tidak mau dibodoh-bodohi. Maka mereka melawan kekuasaan paus. Maka agama mereka jatuhkan dan raja-raja menjadi tidak berkuasa. Dulu Spanyol dikuasai Juan Carlos. Juan Carlos jatuh, dikuasai oleh Perdana Menteri. Ratu Elizabeth jatuh, dikuasai Prime Minister, Perdana Menteri. Ratu Beatrix dari Belanda jatuh, dikuasai oleh Perdana Menteri. Kekuasaan politik jatuh, kekuasaan agama jatuh. Dalam Islam tidak ada kekuasaan agama. Ustadz tidak punya kekuasaan. Dalam Islam kekuasaan dipegang oleh Sultan yang diangkat berdasarkan musyawarah. Seperti Abu Bakar Siddiq diangkat berdasarkan musyawarah di suatu tempat bernama Saqifah Bani Sa'idah. Islam tidak mengenal apa yang disebut dengan the holy man. Manusia suci tak ada. Dalam Islam tak ada manusia suci. Saya dengan bapak status kita sama. Saya berdosa, bapak berdosa. Tapi tempat mereka ada holy man. Biku, biksu, pastor. Suci, bersih, tak berdosa. Dalam Islam yang suci hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi mungkin salah. Setelah sahabat tabi'in mungkin salah. Tabi' tabi'in mungkin salah. Imam-imam mazhab mungkin. Tidak ada orang kebal hukum dalam Islam. Jadi apa yang ada di Eropa abad pertengahan mau dibawa ke Islam mental, tidak sesuai, tidak cocok sama sekali. Maka petang ini kita sedang merenung. Saya ini jangan-jangan selama ini rajin ke masjid, rajin ngaji, tapi sebetulnya otak saya sekuler. Petang ini kalau memang ada pikiran-pikiran kita model begitu, lepaskanlah. Berusahalah untuk berislam secara total. Tapi mengakui saya sudah total. La tuzakku anfusakum. Jangan kamu klaim diri kamu suci. Tak boleh. Saat saya melihat bapak, saya merasa diri saya rendah. Kenapa? Bapak itu kerjanya di PLN, basicnya umum, tapi sholat berjamaahnya tak tinggal. Sedangkan aku, kalau aku ustaz, sholat berjamaah tak tinggal, biasa, lumrah, wajar. Saat saya lihat bapak lebih tua dari saya, bapak anu usianya lebih tua, amal dia lebih banyak, aku belum tentu usiaku sampai seumur dia. Saat saya melihat yang lebih muda, engkau masih muda, 25-26, tapi engkau sudah beribadah banyak, aku sudah tua, dosaku banyak. Melihat orang kafir, ente kafir, tapi kalau Allah kasih hidayah, ente bisa masuk Islam. Dan kalau kau masuk Islam, kau ulang catatan amal, putih, bersih, nol. Di dunia ini yang diulang dari nol, dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Lain daripada itu, kotor, banyak silap, banyak salah. Maka kalau kita selama ini masih berpikiran sekuler, kita robah. Mari kita belajar ada masalah pernikahan, fikih munakahat, ada masalah jual beli, barter, gadai menggadai, pinjam meminjam, fikih muamalat, ada namanya mengatur kalau saya mati istri saya dapat berapa, mak saya dapat berapa, anak saya laki-laki berapa, anak perempuan berapa, fikih mawaris. Ada masalah mengangkat pemimpin, fikih siasah daulah. Ada bagaimana memerangi musuh, fikih jihad. Selama ini orang mengkaji satu fikih saja, solat. Solat, solat, solat. Itu pun tak selesai. Pak Ustaz, gimana solat ini yang benar? Semuanya benar. Bismillahnya sir apa jahar? Dari dulu sampai sekarang bismillah sir sama jahar. Kunut subuh. Itu saja yang dipermasalahkan. Padahal banyak masalah-masalah lain. Gadai-menggadai, jual-beli, riba, mudharabah, muzara'ah. Ini semua adalah kajian Islam. Dah, selesai satu. Yang mau kita kaji ini tiga. Pertama, sekuler. Yang kedua, pluralisme. Yang ketiga, sepilis. Sekularisme, pluralisme, liberalisme. Saya bagi dalam satu kajian 20 menit. Makanya dari tadi saya nengok jam. Habis sudah 20 menit. Masalah sekuler. Sekarang pluralisme. Bukan plu burung. Pluralisme. Diambil dari kata singular and plural. Saya person sendiri, singular. Tapi ketika kita bersama disebut dengan plural. Bahwa bapak orang Jawa, saya orang Melayu, ibu orang Minangkabau bisa hidup bersama, itu bukan pluralisme. Itu disebut dengan pluralistik. Beda nih. Pluralistik, orang yang berbeda bisa hidup bersama. Pluralistik. Pluralisme itu apa? Membenarkan keyakinan orang lain bahwa dia tidak salah sama sekali. Ini pluralisme. Beda, beti itu beda-beda tipis antara pluralistik dengan pluralisme. Orang yang pluralisme dia mengatakan semua benar. Kamu mau menyembah monyet silakan, mau menyembah Ganesha dewa gajah silakan, mau menyembah kebo putih, kerbo yang warna putih albino diambil tainya dioles ke muka ngalap barokah. Silakan, semuanya benar. Semuanya benar. Ini disebut dengan pluralisme. Tidak ada orang yang salah. Ini berbeda dengan pluralistik. Saya punya tetangga namanya Pak Panjaitan. Setiap pagi dia membaca Alkitab di depan rumah. Apakah saya bertetangga dengan dia berhubungan baik? Kalau hari Natal dia kasih saya kuih kongguan. Dulu waktu masih kecil saya makan kue itu. Karena kue itu dibungkus, tidak bercampur dengan babi. Bersih. Dia kasih minuman kaleng. Hubungan kami baik. Hubungan baik itu disebut dengan pluralistik. Dia tak pernah mengusik saya tak pernah mengusik dia. Tapi ketika saya mengatakan Pak Panjaitan masuk surga, kita sama-sama masuk surga nanti, surga itu isinya ramai, ada orang Kristen, ada orang Konghucu, ada Kejawen, masalah. Keyakinan Anda sedang bermasalah. Anda sedang kena penyakit bernama pluralisme. Membenarkan keyakinan orang lain. Ini bermasalah. Nabi Muhammad itu kan pluralisme, Pak Ustaz. Nabi Muhammad bukan pluralisme. Nabi Muhammad itu pluralistik. Dia bisa hidup bersama di Madinah. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang Kristen, ada orang musyrik. Tapi keyakinan mereka tidak dia benarkan. Maka dia tulis surat yang menulis sekretarisnya dikirim kepada Raja Romawi bernama Heraklius. Aslim, ente masuk Islam, taslam, kau akan selamat. Wa illa, kalau ente tidak mau masuk Islam, fa'alaika zambul arisiin, semua dosa orang Eropa ente yang nanggung. Jadi Nabi ngajak orang masuk Islam, meluruskan akidah orang. Laqad, ayat Quran jelas, laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah,
2: Siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Trinitas, kafirlah dia. Islam tidak membenarkan keyakinan orang, tapi Islam tidak mengajar untuk menyembelih orang lain yang berbeda keyakinan dengan Anda. Nah, ini mesti dibedakan, karena sekarang umat Islam ini terbagi dua, Eka dan Eki. Eka ekstrem kanan, Eki ekstrem kiri. Ekstrem kanan, siapa saja yang berbeda keyakinan dengan engkau, halal darahnya, pancung kepalanya, ledakkan kedutaannya, ambil istrinya. Ini ekstrem kanan. Yang satu lagi ekstrem kiri. Siapapun yang berbeda keyakinan denganmu, dia benar akan masuk surga. Semua yang dia makan, kau boleh makan. Akhirnya cap gome ikut, gongsi facai ikut, jinggebel-jinggebel ikut, Merry Christmas and Happy New Year ikut. Acara dekat dari sini, belok kiri kanan, langsung Tesalonika, B1 B2 ikut. Loh, ente tadi saya lihat mobilnya parkir di situ. Iya. Kenapa? Diajak teman. Itu kan kata Ustaz Somad haram. Aku kuahnya aja sikit. Maka Islam itu garisnya jelas. Ketika dia tidak mengusirmu, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Kalau si Manung Kalit, Ong Taikim, Iba Gade Bagus Oka, siapapun dia agamanya berbeda, dia tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, dia tidak memerangimu. Dua, tidak memerangimu, tidak mengusirmu, maka kau balas dia dengan dua, antabarruhum, kau boleh buat baik sama dia, watuqsitu ilaihim, kau boleh bersikap adil. Lihat lembutnya Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang pluralistik. Ingat, ujungnya beda. Gimana kami membedakannya Pak Ustaz? Mudah aja. Yang baik-baik pluralistik. Ingat aja stick. Bistik. Pluralistik bisa hidup bersama. Orang jangankan beda agama, beda suku saja kalau fanatik, fanatisme buta, orang tak bisa bersama. Ma, ini ada yang mau minang aku, ma. Dari suku apa? Suku Batak, ma. Aku tak mau punya menantu Batak, kata si orang Jawa. Kenapa? Terlalu jatuh derajat kita. Masa dari mas langsung jadi tulang. Fanatik suku namanya. Saya mau menjelaskan bahwa yang menjadi pemicu konflik itu bukan hanya sekedar agama. Jadi kalau ada orang mengatakan agama ini menjadi perpecahan, suku pun kalau orang terlalu fanatik dia tak bisa dekat. Sama-sama Islam, sama-sama satu masjid, tapi kalau tidak memahami dia bisa konflik. Konflik multi etnis suku. Kita Pekanbaru penduduk 1.200.000. Tiga suku terbesar. Pertama Minangkabau, kedua Jawa, ketiga Melayu. Namanya Bumi Lancang Kuning, tapi yang pertama yang paling banyak Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga baru Melayu. Setelah itu barulah Batak Mandailing. Orang Minang berkonflik dengan orang Batak. Gara-gara orang Batak masuk ke restoran Minang, Batak itu bahasa apa kabar? Biadu. Biadu.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya. Sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit. Tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Man.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Deh, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
4: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
3: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya. Ultraflu Extra.
4: Aku ini sakit kepala.
3: Minum Ultraflu Extra.
4: Campur flu loh.
3: Iya, minum Ultraflu Extra.
4: Campur batuk juga, Mel.
3: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be. Ultraflu Extra.
5: Ultraflu Extra dengan parasetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
3: Sudah nggak sakit campur lagi kan, Be?
4: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
3: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala, campur flu dan batuk sekaligus.
5: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala, flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit berlanjut.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 36111.

0: ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
1: Neo Ultra Cup Gold multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Udah, Babe, harus minum Ultraflu Extra.
1: Loh, kepalaku ini sakit, flu campur batuk.
0: Memang itu sakit campur. Obatnya harus yang kuat gempur. Sakit kepala campur flu, campur batuk, ya ini obatnya, Ultraflu Extra.
1: Aku ini sakit kepala.
0: Minum Ultraflu Extra.
1: Campur flu loh.
0: Iya, minum Ultraflu Extra.
1: Campur batuk juga, Mel.
0: Pokoknya kalau sakit campur, minum ini, Be, Ultraflu Extra.
2: Ultraflu Extra dengan paracetamol 600 mg lebih kuat meredakan sakit kepala sekaligus mengobati flu dan batuk yang menyertai.
0: Sudah gak sakit campur lagi kan, Be?
1: Ultraflu Extra, bener-bener ekstra.
0: Ultraflu Extra memang diciptakan untuk mengatasi sakit kepala campur flu dan batuk sekaligus.
2: Ultraflu Extra sekaligus redakan sakit kepala flu dan batuk. Baca aturan pakai bila sakit
3: berlanjut. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
5: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six, seven, eight.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Radio Manggis.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Serius nih, nggak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa nggak perlu, badanku masih segar nih.
3: Oh, mantap deh.
4: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
5: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu, kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma, baca aturan pakai, dan peringatan perhatian.
6: Makan tikus agar silaturahmi gak putus, pinjem dulu dong 100.

0: Nah, Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Makan tikus agar silaturahmi gak putus, pinjem dulu dong 100.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabiddikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kawanan begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat, Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan Senang.
2: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Soib Manggis. Bertemu kembali bersama saya DJ Ale ya, di hari ini tepatnya edisi Senin 24 Agustus 2026.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Program Seputar Jambi hadir kembali di pagi hari ini menemani Anda selama 2 jam ke depan. Dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis, menemani aktivitas pagi Anda bersama keluarga, bagi yang ada di rumah maupun juga yang sudah beraktivitas ya. Mudah-mudahan kita doakan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang beraktivitas diberikan kelancaran, semangat, dan juga diberikan kemudahan setiap rezekinya. Kita doakan juga saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Selamat pagi untuk saya Manggis yang baru bergabung ya bersama Radio Manggis di edisi awal aktivitas Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung via streaming ya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan tetap semangat dengan kondisi apapun yang kita rasakan saat ini ya, apalagi pagi hari ini kabut berasap sudah menyeliputi kota Jambi dari kemarin ya. Kita ingatkan untuk Anda semuanya tetap jaga kesehatan dan jaga paru-paru Anda ya, gunakan masker kemanapun Anda melakukan aktivitas terutama di luar ruangan ya, karena memang kondisi kabut berasap yang kita rasakan di pagi hari ini sudah mulai ya lebih banyak dibandingkan dengan hari-hari kemarin. Dan juga buat saya Manggis yang sedang beraktivitas ya, selamat pagi untuk Anda semuanya, tetap semangat. Semoga bisa mendapatkan informasi berita-berita terupdate yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Oke, saya Manggis, jangan kemana-mana, nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Tetap stay tune di program Seputar Jambi.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Pemerintah Kota Jambi memperkuat pembenahan tata kelola persampahan sebagai bagian dari strategi menghadapi penilaian Adipura tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Adipura 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Jambi untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Tidak hanya pada pengelolaan sampah di tempat pemprosesan akhir, tetapi dimulai sejak sampah dihasilkan hingga proses pengolahan di tingkat hilir. Berdasarkan hasil evaluasi Adipura, Kota Jambi berada pada kategori kota dalam pembinaan dengan nilai 51,69. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi